0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang. Flu.

0: flu memang mengganggu. Hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
1: Minum Ultra Flu.
0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
2: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
3: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pasti.

0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Halo Mitra RCA, saya Ali Taher. Stay tune terus di 102,1 RCA FM Banjar. RCA FM, asoy, guri-guri nyoy.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening aya nak mah, tos sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayana saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
3: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka nu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawan, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu bina tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota
4: Radio Cempaka Angkasa RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasinya unggul Sob. Kalau lu mau, langsung aja Sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi Sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
2: Bapak habis dari mana? Kok lama?
3: Habis kondangan ke tetangga, pas pulang malah kehujanan.
2: Oh, kirain kemana? Ya udah Pak, ayo masuk dulu.
3: Iya. Terus minta tolong ambilin minyak herbal sultana ya. Soalnya tangan Bapak terasa gatel banget nih. Aduh.
2: Hah? Ada-ada aja sih. Mungkin Bapak ada salah makan tadi.
3: Iya kayaknya. Bapak kan ada alergi makanan tertentu. Ditambah tadi kehujanan. Biasanya emang langsung gatel-gatel kayak gini.
2: Oh, ya udah nih Pak, buruan dibalurin. Untung aja ada terus minyak herbal sultana di rumah kita.
3: Iya, Bapak selalu sedia terus minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna karena banyak sekali manfaatnya.
4: Minyak herbal sultana baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag geuning ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
3: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, kina wartosna.
4: Nya atuh Akang, mantap ngawartosan oge, margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos jantan salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat Blok Asem Payuneun Stasiun Kereta Api Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian tieta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jengkulang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab setiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
0: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat Blok Asem Banjarsari Ciamis. Dari arah Banjar lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Pagi Pak, udah siap-siap mau berangkat kerja ya?
3: Iya Ma, tapi lihat tuh, cuaca mendung lagi.
2: Semangat dong Pak, cuaca jangan jadi kendala untuk tetap beraktivitas.
3: Iya Ma, sekarang malah jadi pingin minum yang hangat-hangat nih.
2: Baru aja Mama mau nawarin Papa minum teh moro.
3: Teh moro? Apa Mah?
2: Teh segar kombinasi herbal Pak. Ada rempah-rempah jahenya juga loh. Bisa bikin badan hangat. Dan juga teh moro ini cocok diminum pagi hari dan cuaca dingin seperti ini.
4: Teh moro, teh segar kombinasi herbal, terbuat dari pucuk teh pilihan, dipadu dengan rempah-rempah pilihan seperti jahe, sereh, cengkeh, teh hitam, daun kelor, ketumbar, dan ramuan herbal lainnya. Teh moro diracik khusus untuk sajian nikmat, bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, melancarkan peredaran darah, dan bisa dikonsumsi harian untuk keluarga Anda. Teh moro, teh segar kombinasi herbal.

0: Badan Sasa kok rasanya gak enak ya? Panas dingin gitu.
1: Emang tadi Sasa habis dari mana?
0: Tadi habis dari rumah temen, Pak. Tapi pulangnya kehujanan. Gak pakai mantel.
1: Kepalanya pusing gak?
0: Agak pusing sih, Pak.
1: Makanya kemana-mana bawa mantel. Udah tahu musim hujan.
0: Iya, Pak. Obat yang kemarin masih kan?
1: Oh, yang otipus. Masih? Bapak kan nyetok banyak di rumah.
0: Iya, pakai otipus aja, Pak. Dulu aja Sasa sembuh pakai otipus. Obat itu bisa membantu menurunkan demam.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya otipus.

0: 102 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Des, makan yuk. Udah saya siapin nih.
1: Iya, duluan aja.
0: Ya udah. Des, buru ih, HP mulu. Saya udah selesai nih.
1: Enggak ah, lagi males makan.
0: Makan jangan sering ditunda. Kalau udah mulai gak nafsu makan, nih kamu rutin mengkonsumsi madu Vitapedia. Solusi tepat untuk mengatasinya.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, geuning si Akang tos sehat? Jag jagening ayeuna mah teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ce, ieu teh ku ayeuna saran ti Ece anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag-jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ce, dina wartosna.
1: Ya enya atuh Akang, mantap mawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi Ece.
3: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak, petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijamah atawa bekah herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kudu, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa, nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayam boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salian ti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki saperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawai ti ayeuna keneh ulah ngarasa bingung oge putus asa, sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Jadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
4: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari, atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
5: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Saya nggak kuat, kepala udah nyunyutan lagi nih, Bu.
1: Malah, Pak Warso ini hampir tiap hari beli obat migrain.
0: Ini sakit terus kepala aku,
1: apa
0: Bu.
1: Apa nggak takut, Pak, pakai obat kimia terus?
0: Bukannya nggak takut ya, gimana lagi, Bu? Gimana nggak puyeng? Tiap hari di rumah istri manyun terus. Anak-anak berantem terus, dang-deng-dong, dang-deng-dong. Tambah puyeng kepala saya, Bu. Aduh, Bu.
1: Ya gimana nggak puyeng, Pak?
0: Mana obatnya, Bu?
1: Wong istri Bapak cerita kalau Bapak nggak kerja-kerja.
0: Ya kerja dari mana, Wong? Sakit kepala kayak gini, mau kerja gimana?
1: Ya udah nih, Pak, saya punya obat situ.
0: Obat apa itu, Bu? Obat bikin dompet tebel apa ya, Bu? Mau dong.
1: Dompet tebel mah Bapak kerja. Ya bukan lah, Pak. Obat herbal yang bisa untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga bisa berkhasiat untuk berbagai macam penyakit. Termasuk penyakit migrain Bapak yang tiap hari itu.
0: Obat herbal apa itu, Bu? Cepetan sini.
1: Namanya Habutop, Pak.
0: Habutop?
1: Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Gak ada efek sampingnya. Bahkan aman untuk dikonsumsi jangka panjang.
0: Mana tuh Habutopnya, Bu?
1: Ya beli dong.
0: Ibu.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung. Mesti minum Ultra Flu, sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos kaditu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata kawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku Tabib Muda Jamaluddin AB mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat ka Nu Maha Kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa. Nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, abeien, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atau eksim, prostat, ayam boga katurunan, sepilis atau raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus kerka perkasaan kaum lalaki, seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa, kasing sahawai, jaina kene, ulah ngarasa bingung, oge putus asa, sabab satiap panyakit, pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah pengobatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: Radio Lapaka Angkasa RCA,
5: radio yang paling asoy.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Bu, akhir-akhir ini saya jarang lihat Bapak ke sawah lagi. Kemana ya, Bu? Apa berangkat merantau lagi?
3: Ada di rumah, Bu. Tapi udah 2 minggu ini Bapak batuk-batuk parah, dahaknya keluar darah. Terus kalau malam hari badannya berkeringat.
2: Itu gejala TBC, Bu. Kalau bisa merokoknya dikurangin, Bu.
3: Saya juga udah nyuruh Bapak buat berhenti merokok, tapi masih aja.
2: Kalau udah kecanduan emang susah. Mumpung belum parah penyakitnya, beli obat herbal Habutop aja, Bu.
3: Habutop? Kayaknya pernah dengar.
2: Iya, yang di radio-radio. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Insya Allah, dengan ikhtiar rutin mengkonsumsi Habutop, Bapak bisa sehat kembali.
3: Ya udah, nanti sore saya beli. Mudah-mudahan cocok.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy. Asoy.
3: Bu, sini Bapak mau ngobrol sama Ibu. Udah lama gak berduaan.
4: Mau ngobrol apa sih, Pak? Sebentar. Biasanya kalau ngobrol itu cocoknya sambil minum teh.
3: Teh bikinan ibu enak ya. Aroma dan rasa rempah jahe, sereh, daun kelor, kerasa banget.
4: Ya jelas, Pak. Ini teh kombinasi herbal. Namanya teh moro. Bisa juga ditambah gula, biar tambah nikmat.
5: Teh moro, teh segar kombinasi herbal. Terbuat dari pucuk teh pilihan, dipadu dengan rempah-rempah pilihan seperti jahe, sereh, cengkeh, teh hitam, daun kelor, ketumbar, dan ramuan herbal lainnya. Teh moro diracik khusus untuk sajian nikmat, bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, melancarkan peredaran darah, dan bisa dikonsumsi harian untuk keluarga Anda. Teh moro, teh segar kombinasi herbal.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi di ORCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Eh, coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketik.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saran ti euceuk, anu masihan alamat di warang berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, matak ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin AB, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa penyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala penyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, beyen, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatul atawa eksim, prostat, hayang boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu pinuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan penyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan Raja Rimba sudah terpercaya.
4: Radio Napaka Angkasa RCA,
5: radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: nih sekarang ngebajul nih ya.
1: Asik.
2: Mbak admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum
3: Ya maaf pak, besok saya kerjakan.
2: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
3: Iya pak.
4: Kenapa mbak? Kok pucat mukanya?
3: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
4: Gak apa-apa mbak, untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
3: Iya mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
4: Rutin minum kapsul Habutop mbak, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: itu tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: Radio Cempaka Angkasa RCA,
5: radio yang paling asoy. Asyik coy.

yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa
4: radio
3: saja.
4: Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asol.

janji adil.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: 50 kota banyak.
1: Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul, Sob. Kalau lu mau, langsung aja, Sob, daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi Sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
2: Angkasa RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Luar biasa.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: rca.fm.banjar.fm.banjar. Dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja asoy.web.id.
1: Bu, operasi itu hal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau biarkan aktivitas hari-hari bisa terganggu dengan teri akupresur, rapi totok saraf dan terapi cair yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa sembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, aspirat, kolesterol, truk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien lambung, lemak syahwat, impotensi, matahin atau katar dan lain-lain. 8 hari obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawat dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat Tek, Jalan Raya Ciamis Banjir Kampung Bojongsari Bukalam RT 3 RW 02 Nomor 7 Sadewasari, Kecamatan Cijeng, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838 0821-1933-8838. Buka prak setiap hari mulai 8 pagi dengan jam 5 sore. Sasaran ya Ciamis minta turun 600 meter sudah kodim. Iri Banjar minta 800 sesudah pesantren Al-Quran Cijantu. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Hari ini udah mikirin masa depan ya sob ya. Oke, lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan gak di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat rankingnya QS, Simago, Unirank, Weibo, Trix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia IT, juara dunia robot, juara dan animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau aja sob, daftar ke PMB Unicom 2026 secara on atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-888-4233 atau 0811-888-4233. Karena itu lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain kuliah lo di kampus unggul buat jadi siswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus Unicom, kampus muda prestasi dunia, world class university.

0: Kan ubat tu.
1: Tidak sudah itu. Kau harus nikah dengan terlebih dahulu.
0: Tidak akan sud menikah dengan Hai Siluman. Akhirnya obat ini aku dapat juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
0: Lestri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TB, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi top.
3: Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 5 Kota
4: Raja. Cempaka Angkasa RCA Radio yang paling asoy. Acik coy.

0: Alhamdulillah. Ya Allah,
1: kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu. Akhirnya diterima juga.
1: Tapi kenapa Din?
0: Nanti aku nggak bisa request lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah kronin.
0: Coba bentar, aku buka Play dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.
0: Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa stream loh. Gak masalah, mau stream kemana aja, kota atau negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja si Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya, Radio RCA.

0: Itu tulisnya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Itu hurufnya gede-gede. Emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi saya ngeblur kok santai. Mata kan ping banget. Kayak gitu terus, kamu sendiri loh yang susah. Gak bisa lihat aku.
2: Ma adalah jendelanya. Jangan biar mata Anda buta karena takut operasi pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapata Raja Rimba
2: mampu menerangkan ma Anda tanpa opsi dengan cara mi dan tanpa efek samping seperti mata tarak, mata glaukoma, mata retak atau silinder, mata berbayang, mabun karena diabetes dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata ada proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja, serta mereka yang berjalan dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Pasari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Jaya Motor, Banjarsari. Untuk sasaran alat lebih kurang 150 meter Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba, buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Bis dengan nomor WA 081 323 944 611. Buka sehari dari 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
4: 102,1 RCAFM Banjar, Radia

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahadi apa?
1: Gua besok diajak ke Bandung, Sri.
0: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, antar gak bisa dengerin radio RCFM.
0: Tenang, Bu. Radio RCFM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja Play Store, Noise.
1: Ah, hebat, Eng. Akun apps-nya mau banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCFM dari Noise.
0: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCFM di Apri Noise. Caranya gampang, buka aplikasi, ketik RCA, lalu tekan play. Bisa didengar di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia. Radio.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini si angka berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
1: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 102,1 RCAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nur, alamat Poncowarno Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman nih buat semua pendengar setia radio dimanapun berada. Saya baru saja menggunakan produk ramuan Arab Habutop dari PT Denatur Indonesia. Karena saya punya keluhan begal-begal di pinggang dan saya bekerjanya seringnya duduk. Terus saya mendengar iklan di radio dan saya membeli produk Habutop dari PT Denatur Indonesia. Alhamdulillah, belum habis satu botol saya sudah enakan. Pinggang saya udah mendingan buat aktivitas, lebih enteng. Insya Allah saya akan beli lagi dan konsumsi terus Habutop agar badan benar-benar fit. Bagi para pendengar radio dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan yang lain, obati segera ya dengan Habutop, obat herbal yang lagi ngetop yang tersedia di agen-agen terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Radio Cempaka Angkasa, RCA, radio yang paling alasoy, asyik coy.

0: kemana ini deh, seseranganan gitu ya dah.
1: Bajem mau ke pasar lagi.
0: Bajem, masyarakat nahu deh dekatnya, ngomong-ngomong, aduh.
1: Masyarakat butuh peheban, jepewang ku mama.
0: Hari ini deh, yang raun selok sendalkan adit kita sampai anak murid gomblang.
1: Ih, aki mah, aki sasop sendal. Tapi habutup hebat.
0: Udah kejang naon wali sop sendal.
1: Habutup hebat ya ki. Habutup hebat.
0: Yes, yes, mending meser dahari rekan itu daripada wali sop sendal.
1: Sani sulup, habutup sulup.
0: Udah kejang naon wali sop sendal.
2: Jep, kunaon nangis, dek?
1: Kina, Aki.
2: Ayah naon, iya teh, Ki. Si dede datang ke cerikia.
0: Iya, teh, Ari, teh, udah ngetik kita beli selop sendal, atuh.
2: Ih, Aki, mah, kumah nggak jelas ke nana sih. Sanes, Aki, tapi habutop herbal.
0: Dah, mun habutop herbal, mah bener sekalian Aki nitipnya habutop herbal, lain selop sendal.
2: Kita tadi oge habutop herbal, Ki.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat teh hitam untuk kesehatan. Dikutip dari alodokter.com, teh hitam telah lama dikenal dengan khasiatnya yang baik untuk kesehatan. Salah satu manfaat teh hitam adalah mencegah penyakit jantung. Namun, ada banyak manfaat teh hitam lainnya yang juga bisa Anda dapatkan jika mengonsumsinya dengan benar. Teh hitam berasal dari daun Camellia sinensis, tanaman yang sama dengan teh hijau. Untuk membuat teh hitam, daun teh akan melalui proses pengeringan dan oksidasi hingga menghasilkan rasa yang kuat dan warna yang lebih gelap dibandingkan teh hijau. Selain rasa yang kuat, teh hitam juga mengandung kafein yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis teh lainnya. Teh hitam juga kaya akan antioksidan, sehingga dapat memberikan beragam manfaat untuk kesehatan. Kandungan nutrisi teh hitam. Di dalam seduhan 100 gram teh hitam, terkandung nutrisi sebagai berikut. 99,7 gram air, 1 kakal energi, 0,3 gram karbohidrat, 0,02 mg zat besi, 3 mg magnesium, 1 mg fosfor, 37 mg kalium, 20 mg kafein. Selain itu, teh hitam mengandung katekin, tiflavin, dan tirubigins yang termasuk dalam kelompok polifenol dan sumber antioksidan utama. Beragam manfaat teh hitam bagi kesehatan. Berkat kandungan nutrisinya, teh hitam memiliki banyak manfaat. Berikut ini adalah beberapa manfaat teh hitam bagi kesehatan yang telah kami rangkum dari alodokter.com. 1. Menjaga kesehatan jantung. Teh hitam mengandung antioksidan, yaitu flavonoid, yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Mengonsumsi teh hitam setidaknya 3 gelas per hari dapat meningkatkan jumlah antioksidan dalam tubuh, sehingga menurunkan resiko terjadinya penyakit jantung. 2. Mencegah obesitas. Konsumsi gula dan lemak berlebih dapat meningkatkan resiko obesitas. Teh hitam diketahui mengandung polifenol yang dapat menekan penyerapan lemak dan gula kompleks, sehingga dapat menghambat pertambahan berat badan. Namun, konsumsi teh hitam juga harus diimbangi dengan olahraga teratur guna mencegah obesitas. 3. Mengontrol diabetes. Teh hitam yang dikonsumsi tanpa tambahan gula sangat baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol diabetes. Studi menunjukkan bahwa kandungan katekin dalam teh hitam terbukti mampu meningkatkan kadar insulin dalam tubuh. Selain itu, teh hitam juga dapat menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak teh hitam yang bisa membantu memelihara kesehatan tubuh.
3: Are you on your way?
4: Yaelah Inggris, gua udah jalan, kita lagi nyampe.
3: I have your location. You haven't even left.

0: RCA FM Banjar.
1: Itu tulisannya apa sih?
2: Yang mana?
1: Itu, yang di papan itu.
2: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
1: Ngeblur.
2: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
3: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
4: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
3: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
4: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university. We'll be right back.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
0: Flu.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pak, udah malam kok enggak tidur-tidur? Kayak gelisah gitu, kenapa toh, Pak?
3: Iya, Bu. Enggak tahu nih. Jadi susah tidur, pegel banget ini badan.
2: Sudah minum Habatop belum, Pak?
3: Oh iya, lupa. Habatop kan bisa untuk mengatasi pegel-pegel ya, Bu. Masih kan, Bu?
2: Masih dong, Pak. Kan Ibu rutin minum Habatop untuk menjaga stamina. Ibu ambilin ya buat Bapak.
4: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, dapat juga mengatasi badan pegel-pegel, lemas dan kelelahan, meningkatkan stamina, menormalkan tekanan darah, mencegah dan mengobati penyakit diabetes, stroke, jantung, liver, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 10 Kota Banjar.
1: Mau kemana, Pak?
2: Ini mau beli minyak herbal Sultanah.
1: Oh, boleh saya nitip satu?
2: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
1: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
2: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultanah, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
3: Minyak herbal Sultanah, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultanah sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultanah, minyak herbal serbaguna.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy. Asoy.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Bapak Edi.
4: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
5: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
4: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
5: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama milak. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya,
2: yang
1: isi 200 kapsul.
2: Iya.
1: Oke, Ibu buat pendengar, kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nami Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Cikaret, Kecamatan Cikesi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak sebelumnya punya keluhan apa, Pak?
2: Keluhannya macam-macam, asam urat, sengsirumun, lemper, sesak napas, mual-mual.
1: Banyak ya, Pak, komplikasi. Banyak, sudah lama Bapak merasakan keluhan itu?
2: Bilang lampung karena 5 tahunan.
1: Sudah 5 tahun. Iya. Terus Bapak sekarang mengkonsumsi obat apa, Pak?
2: Obat Habutop yang paling ngetop.
1: Iya, Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop ya, Pak ya. Nah, setelah Bapak mengkonsumsi obat Habutop yang paling ngetop, apa yang Bapak rasakan sekarang, Pak?
2: Alhamdulillah, agak mendingan.
1: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
2: 2 botol, sekarang beli lagi.
1: Wah.
2: 3 botol sekarang.
1: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habutop, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
2: Baik.
1: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak, untuk mengkonsumsi Habutopnya.
2: Dulur-dulur Batu Selembur Baraya Sakota, khususnya orang Cikaret, umumnya di mana bayang ayana, namun anu gaduh keluhan sama model abdi, yuk orang meser Habutop anu paling ngetop.
1: Ini real ya, Pak, tidak ada dibuat-buat ya, Pak ya.
2: Enggak ada, ini mah khusus abdi pribadi.
1: Iya, hatur nuhun Bapak satu acana. Mudah-mudahan Bapak penyakit ataupun keluhan yang Bapak rasakan amin, membaik dan sehat kembali ya, Pak.
2: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin.
1: Iya, Nia pamit ya, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong, pastinya.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ae, gening si Akang, tos sehat? Jag gening ayeuna mah, teu sapertos kapungkur, mani lesu, oge teu aya gairah.
2: Sumuhun ceuk, ieu teh ku ayeuna saranti ceuk, anu masihan alamat di warung berobat Karaja Rimba. Ya alhamdulillah, abdi harita tos karitu ka dieu berobat anu teu aya hasilna, saparantos Karaja Rimba mah jag dugi ka ayeuna. Nuhunnya ceuk tina wartosna.
1: Nya atuh Akang, mata ngawartosan oge margina tos bukti nyata dina hasilna. Malihan mah tos janten salah sawios pengobatan anu tiasa kapercanten keur kulawargi euceuk.
2: Leres pisan, pengobatan Raja Rimba nyaeta salah sahiji pengobatan resmi nu aya di Banjarsari. Pengobatan Raja Rimba alamatna di Jalan Raya Barat, Blok Asem, Payuneun Stasiun Kereta Api, Banjarsari, pinggir jalan nyampak petunjuk oge papanama. Pengobatan Raja Rimba nu ditangani langsung ku tabib muda Jamaluddin Abi, mangrupakeun pangwaris tunggal ti Raja Rimba. Tarekah pengobatan Raja Rimba nyaeta ku cara hijama atawa bekam herbal nu dibarengan ku munajat kanu maha kawasa. Bekam nyaeta ngaluarkeun darah kotor tina rongga kuduk, mangrupakeun salah sahiji cara anu dilakukeun ku Kanjeng Nabi anu bisa ngusir rupa-rupa panyakit. Kalayan dibantu ku obat herbal tradisional Indonesia jeung Tionghoa nu kaampuhanana bisa ngobatan sagala panyakit saperti kanker payudara, katarak mata, kanker ganas, kencing batu, gondok, ginjal, usus buntu, beyen, hernia, amandel, tumor, polip, rematik, mah, darah tinggi, asam urat, batuk TBC, garatil atawa eksim, prostat, hayang boga katurunan, sepilis atawa raja singa, ogi kaputihan. Salianti eta ngobatan khusus keur kaperkasaan kaum lalaki seperti lemah sawat, mani encer, jeung kurang perkasa. Kasing sahawae ti ayeuna kene, ulah ngarasa bingung oge putus asa sabab satiap panyakit pasti aya obatna. Nyadi dieu salah sahiji pengobatan anu binuh tanggung jawab dina tarekah jeung obatan panyakit ngan hiji Raja Rimba tempatna.
3: Pengobatan Raja Rimba, salah satu pengobatan yang resmi di Banjarsari dan sekitarnya, telah mengantongi surat dari Yayasan Pengobatan Tradisional Indonesia. Pengobatan Raja Rimba sudah terdaftar di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Segera datang ke alamat kami, Jalan Raya Barat, Blok Asem, Banjarsari, Ciamis. Dari arah Banjar, lebih kurang 200 meter sebelah kiri jalan, sebelum alun-alun Banjarsari. Dari arah Pangandaran, lebih kurang 200 meter setelah alun-alun Banjarsari. Untuk patokan sasaran alamat kami, dari arah mana saja, alamat praktik kami dekat dengan kantor Bank Mandiri Banjarsari. Atau bisa hubungi handphone 081-22-111-6077, WhatsApp 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, buka di rumah sendiri, tidak berpindah-pindah. Pengobatan

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat. Dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: lagi main game terus?
1: Seru nih Bu, menang terus.
0: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
1: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
1: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Bangsa.
4: Cempaka Angkasa RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik.

0: Aduh, kerja di depan komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yuk, mata.
1: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
0: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
1: Boleh, ayo.
0: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
1: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
0: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
1: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50 Kota Banjar.
4: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Papa gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh, sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja gak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, ada iklan testimoni mata tuh. Coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
1: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
4: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Rud,
1: ada apa lagi sih, Pak?
2: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
1: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
2: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
2: Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
2: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
2: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
3: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group. Yeah.

0: Nana?
1: Iya, Pak.
0: Kok mata Bapak seperti melihat kilatan cahaya ya?
1: Apa iya, Pak? Itu pasti gejala ablasio retina.
0: Waduh, apaan itu ablasio?
1: Ablasio retina itu kondisi berupa terlepasnya retina atau selaput jala dari posisi aslinya. Ini bisa membuat mata buta secara permanen loh, Pak.
0: Waduh, Nak. Ngeri juga ya. Gimana dong?
1: Jangan panik dulu, Pak. Gejala ini bisa dibantu dengan rutin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: 颁奖。Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. Radio Cempaka Angkasa RCA. Radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Silakan diminum, Mbak. Maaf, gak ada cemilan.
2: Iya, Bu, makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
1: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Enggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
1: Habutop ini herbal, Mbak. Dan tanpa efek samping. Nih, lihat. Ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor. Asor.
3: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: tulisannya apa sih?
1: Yang mana?
0: Itu, yang di papan itu.
1: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
0: Ngeblur.
1: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
3: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
2: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek, menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

0: Radio Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT ke-81 bersama lingkungan RW 22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip!
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya. Minta jumpa lagi di acara Melody Memory, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop lawas ya. Setelah dua malam ya tidak ketemu. Ya, alhamdulillah sekarang Jumat malam Sabtu 7 Agustus 2026 kita bisa jumpa lagi. Biasa sampai saat 9 ya, kadang ada bonus waktu ya. Nanti dilanjut lagu-lagu Sunda dan biasa malam Sabtu diakhiri acara Wayang Golek ya. Tadi sudah ada beberapa lagu pembuka, diantaranya ada Telepon Rindu ya dari Nani Sugianto. Baik, ketemu sama siapa? Ada Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi ya. Dia baru daftar hadir ya, Butin Anggrek Ungu, terima kasih. Terus ada Bunda Niken juga di Jalan Horasba. Ada Mamah Ningsih juga, Mas Wonggo di Tegal streaming mungkin ya, Mas Wonggo. Ada Reni Mei, terus ada Kang Ceng XSB, Tehendra juga saat malam. Mamah Nelly ya, spesialis lagu-lagu jenaka ya, Mamah Nelly. Terus sebaliknya, oh Teh Leo sudah ketemu, Teh Leo itu Mamah Depina berarti yang belum ya, sudah ketemu judulnya lagu itu ya. Ada Neneng di Jedah-Jedahan, Jedah beneran, Kang Ceng XSB ya, Jedah beneran, Pamarican ya, Neneng bukan Jedah-Jedahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Jedah hadir. Lagunya Pernahkah Dulu? Oh, ini bertanya sambil ngamang-ngamang ini ya, bedog ini. Halo. Bertanya dengan nada lembut apa sambil ngamang-ngamang bedog Neneng ini. Pernahkah dulu tuh kalau si siaran dia bisa obat stres, minta aja bisa senyum-senyum sendiri ya. Ada Bunda Niken juga dari Jalan Horasbah ini ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Buih Jadi Permadani dari yang dari Hari Parintang. Salam buat Anggrek Ungu, Neneng di Jedah-Jedahan, Kang Ujes, Kang Jay, Kang Parid, Kang Tarso, Pak Edi, Iksan, semuanya minta Eca yang sesiaran sehat selalu. Iya, ini komplikasi ini sok Bunda Ratih kayak belum dicolokin ininya ya. Aduh, coba. Halo.
1: Halo, assalamualaikum A.
0: Waalaikumsalam. Di Habatopan.
1: Habatop obat herbal yang paling ngetop.
0: Yang paling ngetop. Iya, gimana Sinjai? Gimana?
1: Gabung ke AA si Bapak sakit.
0: Oh iya, ini juga dua malam, dua hari tidak sisiaran ini. Aduh.
1: Sakit. Nah,
0: iya, komplikasi sakit body, sakit pesak juga lah, komplikasi.
1: Wow. Well. Ada. Iya masih amah si Bapak koma sakitnya segala si Bapak mah.
0: Iya, mudah. Ini berarti di mana? Di minimarket di belakang.
1: Itu di depan di warung.
0: Oh, iya, cepat sembuh ya bapaknya. Api gimana Api?
1: Api mah itu semua Api mah.
0: Oh, Api
1: kan. Lagi mancong mungkin.
0: Alhamdulillah Api ya. Sok lagunya apa?
1: Lagunya Titip Rindu Buat Ayah.
0: Titip Rindu Buat Ayah. Iya, siap. Sok dikirimin.
1: Kirimin yang aduh, udah pada masuk belum ya?
0: Ada Bunda. Tadi Neneng di Jedah-Jedahan, Bunda Niken di Jalan Horasbah.
1: Bunda Niken, Neneng sama AF-nya semoga sehat. Mas Anudin, Pak Edi. Buat Teh Ismay, Kang Obet,
0: Kang ya, Obet, ya.
1: Buat Teh Ani Sukaraja, buat Teh Sari, buat Teh Ani, Teh Arin,
0: terus
1: buat Teh Jain, Teh Leo, buat
0: siapa?
1: Bunda Lara, Mama Depina,
0: Mama Dian.
1: Teh Bunga.
0: Teh Bunga, iya, siapa lagi? So,
1: Umi Mawari. Semoga Umi Mawari sehat ya.
0: Iya, Umi menyibuk. Umi gimana? Umi menyibuk?
1: Nyibuk terus di Gano Umi.
0: Oh iya, wah, wow, Umi itu tabungannya sudah sah. Mungkin ya Umi. Wah, wow, sudah sah. Tak terhingga itu.
1: Umi Cendana. Buat Burgen Primera,
0: iya,
1: buat Kang Herbi, Kang Ujis, Kang Asep Dampa, buat Kang Buana Reksa,
0: buat
1: Kang
0: siapa?
1: Opi,
0: iya,
1: Kang Darsa sibuk ya,
0: Kang Darsa,
1: Kang Ceng sibuk di Gana Madri, jualan terus.
0: Tadi itu dari siapa? Ebit ya? Ebit GAD?
1: Iya, dari Ebit.
0: Ebit GAD.
1: Buat Juminten di sini ya, Ati juga, sama bapak saya itu semoga sehat. Buat Bitini di Gua Lele sama Mak Enti.
0: Iya, iya, iya.
1: Buat
0: siapa?
1: Semuanya,
0: semuanya.
1: Soalnya banyak. Jadi capek kecapean.
0: Iya, iya.
1: Spesial buat Anya.
0: Iya, terima kasih.
1: Sehat,
0: ya, amin,
1: makasih,
0: amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bunda Ratih di Sinjai. Iya, diirit-irit. Aduh, napasnya ini ya. Tadi Neneng dijedah-jedahan. Angel Pop ya, Neneng pernahkah dulu Neneng ini bertanya, bukan dengan nada lembut, ini sambil sambil ngasah gurinda itu ya. Nah ini tuh Neneng. Aduh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Jumpa dari Don Bas Family ya. Salam buat yang sisiran, moga sehat selalu, banyak rezeki, amin. Buat menanikan di Jalan Horas Bah ya, dan semuanya Mitra ECA dari Butin Agung di Lembas ini, terima kasih atas dibacakannya ya, sama-sama. Terus ada Kang Darsa juga hadir, tadi mah ilegal ya Kang Darsa, sekarang resmi ini. Kang Darsa hadir, lagunya yang pertama Mengenalmu. Oh, liriknya itu lagu itu ya, Napa Urba sama Rudy Kisara. Salam buat Reni Mei-Mei, Asep Porsa yang lagi bakar lele ya, terima kasih. Terus ada Teh Hendra juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagunya mungkinkah dikirim buat Reni Mei-Mei? Binah terima buat Ayang di pintu, makasih sudah dibacakan. Iya, sama-sama. Bentar dulu, ini Bunda Tati di Sinjai ya.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

Ya, kembali Melodi-Memori, lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop kenangan. Ya, ada tadi sampai Teh Hendra, terus ada ya Mama Depina juga, yang dengernya juga suka ikut senyum-senyum ya. Awas nanti ada razia ya. Oke. Oh, Devina, terus ada Putih Curug dari Cikawung, Bojong, Habatop, Baterba yang lagi ngetop. Sama Putih Curug di Cikawung, Bojong, lagunya Satu Hati Sampai Mati. Dikirim buat semua Mita Ec, ini mah bukan lagu nostalgia ya. Satu Hati Sampai Mati mah ya, belum masuk Putih Curug ya. Salam buat semua Mita Ec ya, diganti lagunya sok. Terus ada Ceng XSB, Umi Mawari ya. Oh, lagi berduka setelah ibunya berpulang, terus 2 tahun kemudian ayahnya dan juga adiknya yang bungsu juga belum sembuh ya. Oh iya, turut berduka ya buat Umi Mawari. Kang Ceng XSB ini sekarang lagi di mana? Oh, suka beli cupang ke Madura Jateng ya. Salam buat semuanya. Kemarin juga jalan-jalan Kang Ceng sama Kang Darsa ke itu tuh hari Rabu ke Margo ya, Jong tapi ada ke Margo. Terus ada Bunda Rani di Sinjai tadi sudah ya lagunya. Mas DME tiap lewat selalu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kenapa Mas DME? Ada juga tulisan dilarang parkir itu ya di depan. Hadir Habatu Paterba yang lagi top, lagunya Bogenville dari Bimbo. Salam buat Bunda Leo sama Neng Aci di Balater Permai. Tetap sehat, semangat dan sukses, Nuun. Ya, sim-sim Mas DME tiap lewat sana, tadi juga lewat, tidak pernah ada tanda-tanda kehidupan ya. Baik, ini buat Butin Anggrek Ungu di Lembah Sunyi, Mengapa Kita Berjumpa. Aslinya lagu siapa? Hari Tasman ya. Tadi mintanya versi Don Burst ya, Don Burst Family.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy. Asoy.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka,
1: merdeka. Pakai angkasa, RCA.
2: Radio yang paling alasoy. Asyik coy.

Ya masih di melodi memori yang belum, ya masih ada beberapa pesan ya. Ada 7562 ini belum ada namanya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam Damang. Ini nomor di Pasihan, nomor ECA dari Bunda Rati. Salam semuanya minta ECA. Oh ini Apih ya. Iya, Opi. Ya, terima kasih sudah hadir di Melodi Memori ya, dari Sinjai itu di sebelah Bunda Ratih ya. Terus ada Heri di Kawali juga hadir. Terima kasih Her. Terus ada

Reni Mei-Mei juga. Dari Gunung Cepus, salam buat Teh Hendra, Kang Darsa, Mama Devina, Pak Edi, Sinang Laut, Bunda Niken, Teh Leo. Lagunya Angin Surga dari Erpina, dan itu sama Billboard, sama Ari Wibowo ya. Ya siap. Mama Nelly juga ada. Ini spesialis lagu-lagu jenaka ya, Mama Nelly, tidak bisa dipungkiri ini Mama Nelly ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Melody Memory, lagunya, oke, lagunya Madu dan Racun apa Singkong dan Keju, Mama Nelly? Kok gini-gini lagunya? Cenah spesialis lagu jenaka, Mama Nelly. Teh kok lagunya? Biar ku simpan luka ini ya. Gimana ini mah jadi bolak-balik dekok atau ya Maneli gimana? Bolak-balik dekok ini mah gimana sih, sudah dipromosiin itu lagu-lagu jenaka. Biar ku simpan luka ini asa tidak nyala rambung. Salam buat yang sisiaran yang ramah sakapeung cina ya, terima kasih. Iya, sama-sama Mamah Nelly. Aduh, tadi sudah dipromosiin tadi teh spesialis lagu jenaka, laguna garari nih Mamah Nelly Maya. Terus ada Aki Malabar juga. Aki kemarin hari Rabu tuh saya jalan-jalan ke Mergo, Ki. Jong lagi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aki lagunya Hati Yang Luka Ti Ibu Betaria Sonata. Buat Mama Devina, Teh Neneng, Teh Hendra, Mama April, Bah Duren, Teh Isma, Ikang Uje semuanya. Buat Akang hatunuhun. Iya, sami-sami ya. Ada, oh iya, AF juga hadir. AF gimana tadi lalampahan ke daerah mana AF? Lagu siapa dulu tadi teh? Tadi Kang Darsa sudah ya. Siapa lagi tadi? Tadi Bunda Niken sudah, Butir Angin Kumus sudah. Ini lagunya Teh Hendra ya. Teh Hendra, terus juga Mas DME. Tiap lewat tidak pernah ada tanda-tanda kehidupan. Bagian filmnya ada juga dari Bruri Marantika ya, Mas DME. Biarpun. Biarpun ya.

0: Ibunda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
2: Ya.

0: akhirnya obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Iya, sudah tepat 8:30. Tuh ini sekarang tambahan waktu, bonus waktu ya. Buat Tani Maime, Angin Surga, Ribu Bowo sama Ervina ya. Terus Mamah Nelly, gantinya apa Mamah Nelly? Spesialis lagu-lagu ceria dan jenaka. Gantinya Dian Piscesa, Apa Salahku. Cenanya, ini ceria gitu. Ceria busana ini mah ya, toko. Terus nanti ada siapa? Aki Malabar, Hati Yang Luka. Masih ada, oh AF juga hadir, Asep Orsa ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jeda hadir, lagunya Mencari Alasan. Terima kasih ya, sama-sama AF. Aduh, mulai serak suara ini. Ada Natalia juga hadir, lagunya dari Kembar Group yang liriknya Cinta Seperti Kupu-Kupu Terbang. Di Kembar Group ya, nanti dicari PR ini ya. Butin Anggrek Ungu juga masih manco ya, nunggu apa Butin Anggrek Ungu? Nunggu Gunung Puntang mungkin nanti ya, di acara Sunda ya, nanti dilanjut acara Sunda, dan biasa malam Sabtu diakhiri acara Wayang Golek nanti ya. Ya buat Reni di Gunung Cupu ini lagunya, terus nanti dilanjut buat Mamah Nelly, spesialis lagu-lagu jenaka. Sebaliknya, apa salahku Dian Piscesa nanti.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asoy.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ika dari Perum Surungdayu. Saya punya keluhan gatal-gatal di kulit saya. Terus ada rombean gitu. Saya dengar di radio ada obat herbal Sultana. Saya beli dan coba, dan ternyata khasiatnya memang benar-benar top chair. Kepada pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, belilah minyak herbal Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

Ya, Aki Malabar, hati yang luka dari Ibu Betaria Sonata. Ya, suka panca kaki Aki Maya. Ya, baik, penutup tadi buat AF di jedah-jedahan lagu Malaysia. Ya, AF eksis mencari alasan. Dan tadi Teteh Leo minta dari kembar grup ya. Kembar grup itu siapa? Alex sama siapa? Alex sama siapa ya, lupa. Daftar hadir ada, oh, Mama Wulan juga ada. Assalamualaikum Mama Wulan, hadir. Terima kasih Mama Wulan, nanti bisa ikutan setelah ini acara lagu-lagu Sunda nanti ya. Ya, terima kasih semuanya. Jumpa lagi besok selepas Isya biasa ya. Jangan lupa Habatop, Habutop, Pitama, Sultana dan produk lainnya bisa dibeli di Etsy atau di agen-agen ya. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: 颁奖。Kapanpun, dimanapun, dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.
2: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
3: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
2: Aku tidak akan sudi menikah denganmu, wahai siluman.
4: Ya.

0: Akhirnya, obat ini aku dapatkan juga.
1: Ya, sekarang kau boleh menang. Tunggu, aku datang lagi.
0: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Ya, assalamualaikum. Aturan BKC kalau jengongi nya hatur nuhun masih setia di Gelora 102.1 FM. Dan disarangan kawih-kawih Sunda Mitra mangga campuran tiasa empop tiasa jepongan kelilingan. Biasa ngatasan acara wayang golek Mitra dua kali semingguan malam Sabtu nya ayeuna malam Sabtu sareng malam Minggu Mitra. Ayeuna dinten Jumat malam Sabtu kaping 7 sasi Agustus 2026. Mungkin daramang Mitra sadayana di Bojong Enggana wae tadi aya bubuka Agus Kapinis leuwih langit nya tikang Agus Kapinis nepangan saha ke nepangan saha Reni Reni Meme tacan diobokan Reni. Nginten salam Kanggo Teh Hendra, Mama Depina, Kang Ceng XSB, Hoyong mantan cinta Teh Tisaha Reni. Ke mantan cinta Teh Hendra. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Laguna Hoyong Ragaji Besi, Kanggo Reni Maimai istimewa, Kanggo Ayang di pintu anu masih di Banjarsari. Hatur nuhun parantos diawaskeun. Sami-sami nuhun. Teras aya Neneng di jedah-jedahan jana sahur Kang Ceng XSB. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jedah-jedahan masih manco Hoyong Surabi Hanet Bungsu Bandung Kanggo Aki Malabar Kang Aco, Pak Edi, Mahneli Bunda Niken, Mamah Depina Teh Reni, Bunda Rati Hanupi, sami-sami nya terima ya Mitra, aduh ya senut-senut deh gue busi, Mitra kekirangan angin atau itunya, senut-senut kayak ya. Sembacin gitu ya. Ayo-ayo wae gangguan aduh.

0: itu
1: pohon kedah eta
0: itu yang di papan itu
1: wadas kenapa tapi dah
0: selamatkan bumi
1: wadas tapi dah dina ieu nu mati suhada geura
0: di sana ngeblur kok santai jadi, mata kan dina, penting iya, banget kalau kayak gitu terus nanti kamu sendiri loh yang susah suhada, gak bisa lihat apa-apa
1: pandanganana tah.
2: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi. Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
3: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktek menetap. Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis dengan nomor WA 081-323-944-611 081-323-944-611 Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.

operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh. Dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02, nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

Syahrini atau setanya oh ti ade Astrid nya sareng gerengseng tadi teh mantan cinta. Terus aya tadi neneng di jedah-jedahan saur Kang Ceng SB emanya cenah. Jedahnyahan Kang Ceng aya kapungkur mah aya naon di jedah teh neneng terkenal tah. Nanti ayah pangkalan ojeknya ayah naon warung nasi paling dinya tanya kapungkur di zaman wah tahun sabarahanya nanti ngabring-ngabring pakursin kapungkur dah. Neneng tadi teh hoyong bungsu Bandung Surabihanet ke ayahnya teras ayah ti saha Pak RT Pak RT 04 ari 11 Pangkeureun GBI ngon kumaha tuh Pak RT aya ge koko terus aya acuk bodas SD tidak mau cekapnya kumaha ieu kalah aya foto Pak Ato ieu kumaha sih terus deui aya saha deui nya buatin anggrek ungu di Cisaga Kota ngintun kanggo sadayana mita ECA di mana we ayana atasnya tadi buatin laguna Lewi Langit di Kang Agus Kapinis teras di Aki Malabar sami-sami nuhun Aki Mamah Depina tanya ku teh leo matas kapendak Mamah Depina judulnya ta PR Mamah Depina te acan ya te acan kapendak ta, teras ayah Asep Porsa, oke di jedah-jedahan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Masih manco hoyong talaga warna ti tehwina diingkumin kanggo Kang Darsa nuju ngadama kiripik bonteng. Kiripik bonteng emang tiasa rangu gitu AF eta. Kiripik bonteng pami batu sakan tenan kiripik iya AF non kiripik jambu airnya so kata dipayun seueur ta daripada muragnya kiripik jambu air teras aya Mas DM oke okay, masih manca mun hilap Mas DM tadi aduh bingung tudah kangge enjing Mas DM mohon atributna tudah aduh tos Yuswa sakieu mah teu gaduh anu kitu teh nya. Hadir oh nuju nyeri waos atanapi nuju nyeri gusi mah gampil pisan cenah. Sayogikeun mangkok lebetan uyah sasendok makan seduh ku cai ngagolak antosan dugi ka tiasa dikumur-kumurkeun. Tangtos enggak ada mang mangga cobian ya tangtos enggak ada mang mohon keda teu aya Mas DM di dieu aduh kada mohon enjing cobian sih di bumi nya ieu teh tiasa dilebetkeun kana info sehat Mas DM nya mun enjing mah da libur teu da bade aya ieu mohon bade aya ieu badai riungan Mas DME lah oh, biasa ya. Oke teras ayah atas saya minta ECA-nya iya tidak aduh senut-senut tutos tabu salapan langkung 30 genep menit ke raos tuh aduh mohon di Bojang Enggana Wae Pamungkas ayah Surabi Hanet Bungsu Bandung teras ayah tadi tenon AFT Talaga Warna teras Mas DME laguna naon Mas DME asa teu geun lagu ieu nya ohon nuju bageur kitu ngirit waktosnya ohon mung imah kanggo info sehatnya Mas DME ohon mitra hatur nuhun kana paratasanana nya kaade hilap produk dan naturna habato pabuto pitama sultana nya tiasa dipesa di ECA di agen-agen atanapi tiasa pesan ka pesan ka ECA ngalangkungan WA nya mohon minta irjeng kantun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana? Cang, Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62
1: tahun. Ibu,

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Aso.

0: dimanapun dengar radio. Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
5: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan Pomini, jadi saya sekarang Pomininya lagi sepi, kan tidak ada Pertalit. Sekarang jual pertama, jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa gitu, linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah, saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa suatu apapun. Berkata Habutop memang top.
4: Nih, pesan-pesan untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ujang, silahkan sampaikan.
5: Pesan-pesan buat saya untuk para pendengar Habutop, coba beli Habutop dan cobalah obat Habutop. Habutop memang manjur dan berkhasiat bagi semuanya. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Demikian tadi ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop.

0: Também Catur Pertala, Catur Hartosna Upa
1: Pertala,
0: Hari Pertala Hartosna Bumi di Karatun lapisan ketujuh Ratu Ning Bumi Sang Retnayu Dewi Pertewi Sawet di desa Kuingkang wayah Raden Putri.

0: Dewi Pertewi nukapi garwa kusang Nalendra Betara Kresna Prajang Negara Dwarawaka. Kagungan putra dua hiji pamaget anu kadua istri anu pangagengna kakasina Raden Sutija. Dupi anu kadua istri kakasina Dewi Setia Boma, setia nyata ngagambarkeun Siti Boma Bumi anu dilorok di jenggala manik.
1: Kitu numutkeun sejarah tina pustaka Raja Purwa Sinareng Mahabharata.
0: Siapa madalepun Sang Ratna Ayu Nyauring Kang Wayah Raden Trisnadewa? Kaset Incuai yang Trisna Dewa ngir merenea duduk pada keroing sun mangsing parngir. Bawa nun yang mangku bumi pati sun

Gusti Karaton, lapisan bumi ketujuh ratu ning bumi Sang Retnayu Dewi Pertewi. Di desan ku ingkang wayah Raden Trisna Dewa. Raden Trisna Dewa putra

0: Raden Bangban Sutija anu gugur ku Raden Gatut Kaca dina lalampahan. Mangsa Gatut Kaca kenging anugrah bintang Dharma Sakti. Pengabdian ka nagara Gatut Masarga. Sakawit Raden Sutija nu gajang Raden Purwagana saderek sarama. Bisa pungkuran Raden Krisnadewa Patih Mangkubumi. Gunira pengandikanipun mekatur kedal datenisan nyaur kapina. Raden. Incue yang anu kasep Raden Krisnadewa nger. Maranea duduk pada karuhin sunang sing para kasep. Balanun. Iyan. Sumanga wayah panjenengan Trisna Dewa ngahatur kesma pabukti konyuk panjenengan pangkon eyang. Syukur bagi anger. Mangku bumi pati insun.
1: Yeah.
0: Penyuk sumaga kaulah pun mangku bumi ngahaturkan semapa bukiku hanyuk panjenengan Gusti Ratu. Syukur baga kumayangan.
1: Boten kantun ku hanyuk Raden Anom nukasangakin.
0: Paman, katampiku kaulah.
1: Atu selajeng ne. Kalintang pingah na kuayana Raden Anom rawuh dinawaktus ayina. Anu namai pisan sumping di negara Trajutisna di pangkonan eyan.
0: Kapino gawe.
1: Numawi kasanga kenupina ayah hal numaka di dugi kenau nupi kapriugian.
0: Syukur bagian lumayangan kaset eyan teh mes-mes lalodei lalodei nunggu-nunggu cunuk nan menjadi insu. Mapak-mapak hidup. Tipoe kapoe ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan. Nah betegah-tegah teing tepi kacul pisan tiga nages hilap. Nyakala pisan bumi teges hilap. Sadaya-daya hapun tenanu kasuhu. Tina naundu pihal kalpatan kalayan kapameraran putu. Marginya kitu kadedeh kangjeng ibu di Trajutisna anu daya wates wangen. Memangnya kitu set. Kanya inung kanu jadi anak makaset. Angang ku angang na deket ku deket na. Kumaha tuang eyang. Di Trajutis na damang. Daya sawios wios si baring panges to.
1: Uma perkawis pangawas ena pangawas kumaha kumaha.
2: Ya.
1: Tina saparantos krus dia tak krus dia kumaha tak.
2: Ipo.
1: Tina ipo tina dolar dia kumaha.
0: Ekonomi teh stabil dina waktu saya nak kalayan masyarakat aya dina kabingahan ku ayana. Penang tayungan kautamian nyepeng pancena kangjeng eyang. Deudeuh catakan sepuh manya dugi ka kitu. Tuang ibu dah mangcu ibaring pangestu. Aya teh salira dugi ka ngaran kebong kitu na kunaon hidup teh damang. Soca dararekok jiga-jiga aya hal. Ulah sok ngahariwangkeun ka kolot. Naon nu jadi marga lantaran coba balah kakeun ka eyang kasep aya kajadian naon na teu damang na kumaha?
1: Saum wae pangintunya. Luh, teng manuk teng bebenyit anak cengceleng anak meraku kuncungan ramana ginu sakitu atuh dina meusi salira. Nebus perah ku jalan perih. Cul tuang, culeut. Jin dina siang dina wengi tarakulem. Itu tapakur sujud. Persis Ramana sareng kasa paripola.
0: Naon nu jadi marga lantaran kasep hariwang kolot nacu. Naon anu dipemut. Nah ida tepal kagungan garwa. Sanes eta eyang kanggo bojoan makawla tetebih keneh teacan aya maksan. Damal ge teacan gaduh kalawan teacan biasa. Jucung mungkas dina nempuh ilmu pengetahuan umum. Deudeuh kasep naon atuh suara sok ngahariwangkeun ka kolot bisa aya kapal naon-naon.
1: Cing, sokuman udah rewaskan tadi ke emang, cada emang masih lo dina sejarah. Anu langkung jelas mah tuang eyang wecu.
0: Coba barakakeun. Kieu saresna. Sarabating kaula aya di Trajutisna. Maihan tingawitan kaula. Kasebat parantos aya emutan anu jejeg. Kalayan yakin kana kanyataan yen ayana putra ti ayana Rama sareng Ibu Nunganung. Memang komo ninggal para putra tatangga. Boh ninggal di lingkungan masyarakat aya putra ti aya Ibu Rama. Ana sok ninggal ka kaula pribadi. Tetela kala nyatakan jeung Ibu anu nganung. Di negara Trajutisna sering kaula naroskeun saha Rama anu ngayuga. Dupi Kanjeng Ibu teh mun sakadar nangis sareng nangis. Malah kana upami tepat nya hiji waktu kapungkur kantos ka eyang naroskeun saha Rama anu ngayuga kaula. Tobat Gusti. Balaka kalanya tanya Kang Rama anu ngayuga teh Kangjeng Rama anom Bang Bang Sutija. Dina nonoman. Dina masa dewasa saperes kawan karo mantra nyepeng pancen jantung raja. Di negara Trajutisna kakasihna Kangjeng Rama Prabu Anom Naraka Surabuma.
2: Tuhun.
0: Memang leres eta. Memang eta Tuang Rama. Eta teh anak eyang kasep kapan hidup tingali leres. Yen eyang teh eyang ti Kangjeng Rama. Kangjeng eyang sepuh di negara Trajutisna eta eyang ti Kangjeng Ibu. Nya anasieun puput Yuswana Kangjeng Rama tetela kawanyata. Etes tu yen teh kasauran Kangjeng eyang di negara Trajutisna yen Kangjeng Rama teh puput Yuswana teh ku Gatot Kaca Satria ngajang tengah. Tobat Gusti. Leres. Memang benar. Atunah Kangjeng eyang ya salah kali sewaktus. Kadar pupusna teh biasa wae ku panyawat. Nah Kangjeng eyang teh ngabalakakeun sacara anu jelas yen Kangjeng Rama teh pupusna teh ku Rama paman Gatot Kaca.
1: Iyo.
0: Aduh, kasepna teh itu untuk make jeung naroskeun panjang lebar perkawis eta memang teu bisa ditolak deui. Kasepna lupa kajadian teteh tetela aya salah anu tangtu. Puput Yuswana Tuang Rama, Raden Anom Gatot Kaca memang aya pasoalan sawatawis kalepatan Tuang Rama. Sawatawis pelanggaran Tuang Rama, sakawit cobi kumaha kawitna. Sakawit Tuang Rama teu nelasan saderek sarama kakasina Raden Purwagana atawa sama Prawira ditunggal jaga disasak jiga lamak nasibna lajeng dikubur di patamanan. Tah dina resam dia jadi nyangkut kana hukum istilahna Tuang Rama teh ngarempak hukum sang unang-unang taturan anu tangtu yen hukumanna teh kudah hukum pati anu pasti. Terus
1: itu sejarah nakasep.
0: Entah panjang lebar naroskeun eta perkawis cu. Sanes bari naroskeun imah kana sarsilah riwayat Kangjeng Rama gugur. Kangjeng Rama anu sakumaha disaurkeun ku Kangjeng Eyang tadi puput Yuswana teh ku Tuang Rama paman Gatot Kaca. Nujanten markalantaran nanuga jangah Kangjeng Rama. Hidup marama paman Rama paman Purwagana sama Rama paman sama. Nupi Rama paman sama putra saha. Sarama eyang hidup sanga dina Batara Kresna. Raja di negara Jinggalamanik atawa Dwarawaka. Terus. Sobi, punten. Paman Patih pangapunten. Punten.
1: Oh, sae,
0: Kangjeng Rama nugal janga Rama Paman Somba Prawira. Pada-pada, sarama, urang jeung ngalamani. Aino maehan Gatot Kaca. Naon hubungan jeung ngalamani sareng Amarta?
2: Terus.
0: Gatot Kaca urang nagara Amarta. Pejabat baureus sakti sipil janten kepala sakti militer janten kepala angkatan perang negara. Amarta sanes Dwarawati sanes Amarta. Benten nagara, benten cara jawadah tutung wirita sacarana-sacarana. Eta. Numutkeun paimut kaula, parantos luyu sareng hukum. Naha ngadamel kalepatan ka urang jeung ngalamani, ka urang Dwarawati anu ngahukuman urang Amarta.
2: Nyaan budak ayu namanya itu mote karina hukum oge
0: iya anu janten margi asa teh kahartos ngadamel kalepatan ka urang jeung ngalamani bari sareng kasareretna keneh nah hasi Gatot Kaca campur tangan aya perkawis
2: nih

0: Gusti. Duh, anu kasep numawecek eyang ngentong make jeung imutan eta perkawis memang ibu bi eyang bisa ngajawab kapan Gatot Kaca teh putra Bima, ai Bima teh nyata saderek Arjuna. Ai tuang eyang Batara Kresna teh putrana Mahaprabu Wasudewa. Ari Panawa putra Dewi Kunti Nalibrata. Jadi di narasan biaya patula patari panca kaki memang lamun ditempo nagara mah beda ampa antara Amarta jeung Jenggala Manik tapi lamun nempo sina pribadi Kresna teh Panawa, Panawa teh Kresna. Jadi di dieu kalawan nyata tugas anu tangtu. Gatot Kaca teh sarasna ditugaskeun ku tuang Eyang di Jenggala Manik kasep mah bantuneun kitu lamun kaya tugas di Maha Kresna. Disaluyuan ku Panawa saraya. Kitu bisi hidup kasan tinggal licu untuk makanya memperdalam eta perkawis tos tutup gencu eta masalah tawis kalpatan tuang rama anak Eyang pisan anu lepat anu jahat
1: gitu. Tungsur nung dipiemut ayo nama cing rawis tuang rawis gulung
0: ente paman kau lah tepat antus dewasa upamanya terlepat genep atanapi lima alam anu kaamah. Kamu manusia gelar di alam dunia sakawit alam orok. Kedua alam budak. Katilu alam dewasa. Kaopat alam kolot. Kalima alam aki-aki. Lima. Lima tak kaulah partos ngamah alam dewasa. Dewasa umur, dewasa awak, dewasa akal sareng emutan. Sedengkeun kapan terakhir salamata ibu Rama di alam baka iwatiku putra anu soleh. Kaula saja negerakeun kasolehan jadi anak kabongkar hukum anu tangtos asa teu rido kaula amun patuli sareng hukum ngadamel kalapatan di Jenggala Manik kar sareng ka urang di Jenggala Manik nahan unga hukuman urang amarta. Kaula pardos dewasa kaya lakung jelasnya perkawis kaula teu nyuhunkeun widit di Kanjeng Eyang sarta nyuhunkeun saksi pangresa Rama Paman Mahubumi kaula teh sejak nepangan Rama Paman Gatot Kaca. Hoyong jelas hoyong sidik beureum hideung cek hideungna sanes bae katerangan ti Eyang ku anjeun sareng ti Eyang ti nagara prajutisna tapi hoyong sidik ku bukti waspada ku nyata. Janten pangresa muga meninggalih ngawidian kawat terus jangan dehesan Rama Paman kamlajang tengah kamarta. Tobat Gusti ulah kasep ulah lucu bisa ya tungtung balitung anu pasti

0: yang bakal nanyakan Ustaz Tegasna. Maksud hidup tenah adat dan damah wakumaha dan nepangan tuang ramate cu. Kosan misalnya mabani naroskin me. Naroskin sarsilah atau napi alasan. Nah hal res mantena di piwarang kukang jeng eyang cincin ngalamani.
1: Nih.
0: Sakumaru isaurkan ku eyang tadi.
1: Gitu rupi maksudnya.
0: Kumaha?
1: Si rupina mah gitu maksudnya. Maksudnya tuang putu.
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asoy.
5: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
6: Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Bisa perkenalan dulu Pak?
7: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
6: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
7: Saya dulu pernah sakit katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya ya, alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
6: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
7: Masih.
6: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
7: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
6: Oke Pak, terima kasih Pak.

0: Raden Trisna Dewa Konur.
1: Kairing ku patih Mangkubumi anu bakajan tersaksi.
0: Anu bari padahal parentos nulis tina galih. Yen Raden Trisna Dewa bakal nangtoskeun dendam gugurna Rama na Raden Sutija. Kagatot kaca unek-unek tina galih anu pasti. Sakaluarna tina jagat Raden Trisna Dewa muncul-muncul di satengahing alas patinga sana.
1: Mipir pasir nulung kawing mapah jungkrang anu lewang nyucuk-nyucuk suku gunung ngalangkungan sampalan pangguyangan banget.
0: Kantun lampah di satengahing alas patinga sana. Gantos kang winusit awis ingkang natawa ukut sapawon tening karaton melajang tengah. Raden Gatot Kaca nuju ka sumpingan Rama Paman Pemakesa. Dupi anu janten margi Gatot Kaca memereng setugas di pangagung nagara atuh kamelangkari si ibu dititipkeun ka ingkang rayi Pemakesa.
1: Siapa medali pun Raden Gatot Kaca.
0: Satya melancang tengah bingasa kelangkung rawuhipun Rama Paman kepapa katya geningan selontongan tindak.

0: dan Emang Kipringan Daniel.
1: Jika nalamun telat sakit, mau nyampang.

Raksa ingat ngaranku munyung dateng ramah paman mekaku. Pengantikana bingah sakrangku galih ramah paman. Walah. Aduh, muni asa jadi.

0: Alihtiki tuha puntenanu kasuhun. Memang kaula rumaos dosan te engal-engal dumeus parantos saminggu tengah desesan ka Kangjeng Ibu.
1: Ih, nu mantap.
2: Eta.
1: Anu mantap mang dongkap teh ye teh kang utus ku tuang ibu titah ngalong.
2: Nya.
1: Proba ka sanjing ini cenah buru-buru longok anak kumaha dina waktu ayeuna.
2: Ya.
1: Kumaha anak teh naha damang? Naha aya naon ieu teh saminggu teu lolor. Tah kitu bu ibu mah kaputra lo. Nu matak gelo.
0: Naon?
1: Oh, nu matak gelo.
2: Nya, tong sakali teu.
1: Sifat ibu kaputra. Rama kaputra angang ku angangna deukeut ku deukeutna. Rishi malang sifat kanyaah kaputra kanu riam putrana nyaah ku riamna kanu hiji nyaah ku hijina. Kanu goreng kaputnya aku goreng kaputnya.
2: Ya.
1: Goreng patut. Oh, cai cai goreng kaput.
2: Ya.
1: Mama demi Allah cibare itu hayang bisa nyebut goreng patut teu bisa mah.
2: Anggeta.
1: Hei. Anu kasepnya aku kasepna, kanu bagernya aku bagerna, kanu bedegongnya aku bedegongna.
0: Dawuh cimat. Hapun tenang baik.
1: Oh. Itu ayi ibu kaputra macu melebar. Coba lewe mukakan pintu gerba hampura. Kolot naon ngarana lamun tengah hampura ka anakna.
2: Oh.
0: Dawuh cimat. Damang madamang.
1: Panges. Oh.
0: Wih.
1: Montok tuang ibu.
2: Oh.
1: Jam 7. Satos nana cepan parantos gerak jalan.
2: Halo.
1: Terus diburuan kitu we kainya.
2: Naon teh kitu teh?
1: Senem.
2: Oh.
1: Senem papagi. Nah, da jiga Yuswa welasan taun we sakitu teh sepuh teh.
0: Daud timah.
1: Saperkawis kitu mang teh. Amanat ti ibu enga ulah lami-lami sono. Jabi ti kitu tuang ibu naroskeun kumaha teu aya naon-naon di nagara boh di daerah. Di palok sok.
2: Nih.
1: Teu aya naon-naon salebet hidup ngajagi, ngarasa, ngajaga, ngariksa.
0: Allah. Ibaring pangestu dina waktu ayeuna. Nuju aya dina tengtem ayem repeh rapi. Kayan masyarakat parantos tinggali karena dasar kesatuan sareng persatuan komo ayeuna bakal mayunan tingkat anu parantos ditangtoskeun masa pangwangunan kantun nangtoskeun tinggalanas anu sakedik seurna parantos karaos ku masyarakat tina naon dupihal kadideuh pangasih ti pangagung kalayan pangagung amarta parantos tiasa ngabeungkeutkeun saraya masyarakat dina naon dupihal golongan sareng aliran tiasa luyu na jalur kana marganing kesatuan sareng persatuan.
2: Oh.
1: Eta lo.
2: Iya.
1: Macak mang mah bunga halo bunga nuhun. Kumah tugas ka luar nagara.
0: Dina waktu sieuna teh putra nuju istirahat di daerah bae.
1: Oh nuhun. Nuhun. Eta mang teh maca dina surat kabar ka kuping eta. Dina soal pertanian, dina soal peternakan, bantuan-bantuan papayung terus katampi ke masyarakat. Sabagian ageung mang maca dina surat kabar, dina PR, sareng dina gala, bari larat-laret mang kenyangan taun kode portasnya. Aya rengko-rengko oge di juru mang teh kacacang koteh tenggangan kacamano da hayang jelas. Jadi mau salah ringkuk itu teh tujuh tetapi ya ringkuk itu teh ab itu bentuk itu teh o wah diapalkeun.

0: Mang, jadi mang teh nu buta huruf ke nyaho kana angka, nyaho kana aksara. Oh, mau ulang geus bebas buta huruf ieu nagara kedah bebas cenah buta huruf, buta angka, buta aksara, buta bangatahuan umum. Wah, rupa-rupa
1: katanya.
0: Nguping-nguping. Model-model anu ditranmigrasikeun. Disaurkeun panghasilan-panghasilan. Sakawit urang-urang panduduk di tatangga hiji daerah anu coboga gawe, anu coboga laheun, ayeuna ku pangagung disadiakeun tempat, malah-malah ayeuna 1 hektar 2 hektar
1: mohon
0: jiga suka seuri komo mang nempo dina layar PPT.
1: Nah, naon PPT?
0: Oh, beas kopleutik nu diimah teh layar PPT sia beci teh nyaho.
1: PPT.
0: Oh, teh eta PPT.
1: PPT. PPT.
0: Teh sakedik kanyaah pangagung kantun urang we haat kana naon rupi hukum-hukum sareng taturan-taturan ti ayat ka ayat ti unang. Ti pasal ka pasal anu tercantum dina unang-unang komo ayeuna. Jemarna pangagung parantos melebar make sareng aya jaksa masuk desa.
1: Allah.
0: Hakim masuk desa. Jadi rakyat teh ulah bodoh kana hukum naon rupa hal boh hukum itu hukum ieu. Ieu kajemaran pangagung teu koret nyeterakeun masyarakat kedah tingali. Ieu. Ulah deui ka kabobodoh teh nyok ka samaran tinggal. Kitu lo. Tamang teh negrakeun kabingah perkawis eta. Dabi tik itu tuang ibu biasa we kasep ngimpen.
2: Ngimpen naon?
0: Ah, ngimpen goreng kaput.
1: Ya. Naon goreng kaput
0: teh? Biasa we tuang ibu mah.
2: Naon?
0: Ngimpi anak ibu buligir. Tuh make kolor-kolor acan.
1: Aduh, aduh.
0: Tuang ibu jerit-jerit. Oh, era meureun nempo anak kitu bari jeung digemrong ku masyarakat roba. Kagamarkeun si Alo dina jero itungan ngimpi digebrus kana balung barang kana ranjau. Dan kajbujeng tuang ibu lilir ngoceak, "Mang ngaronto kunaon seuk?" Ngimpi goreng pacu cenah kitu-kitu nya maca kulburu tepungan si anak bisi kumaonam.
2: Wika wawang kidayana teh teu aya wagelan naon-naon hibaring pangestu.
0: Oh. Ngan kade kasep saring sing pageuh kansi saring sing pageuh ieu biasa pancen manusia tiap-tiap loba mikar resep para angang cenah mikang ngewa. Sabalikna jelema loba nu mikang ngewa tara angang cenah mikar resep na tapreubah dieu cu ai nu ngewa teh teu beunang hareupeun tukangeun.
1: Ya.
0: Teu beunang keur nyaring keur hees.
1: Da
0: kitu. Jadi perubah dieu mang teh peupeujeuh papacuan. Kada saring setiap waktu ayeuna. Ulah angang tina sifat kayakinan jeung kapercayaan. Yakin ka Gustina bari jeung urang teges kaholikna. Hade ulah ngeunteung kaluar tapi baca diri pribadi yen manusia rahasia Allah, Allah rahasia manusia.
2: Mama
0: nirang ngademan ewuh pakulingan rana.

0: Syawak Datuk Kasa. Harmakan lan ramah paman. Dangu-dangu Eca Nira.
1: Mana
2: Eca.
0: Eca Syawak Ramas.
1: Nira.
0: Nira Sri Rapiyama.
1: Manirja.
0: Manirja dina sasahuran. Tahewak ku sumping natamu taya sanes Raden Trisna Dewa. Kairing kupati mangku bumi. Sumpina Raden Trisna Dewa tebih tina dasar ramah tamah sarang sopan santun di luar kena pantas tetrokan. Gatot Kaca. Ulah kaget ya kawan.
3: Den.
0: Nah, kapan kumaha sakumaha kasauran kalian janji hidup tadi di jalan. Mua badeng ngalanger ramah tamah.
4: Salih. Muanya hokan nyari kaula anjeunna. Ulah kaget Gatot Kaca. Ya kaula.
3: Yo. Nyayau. Cik Mang Gelo. Nyayau. Mang Basir keneh biwir cik Mang Gelo.
2: Eta sih.
3: Betela impenan kak Duyung. Saha ieu murang kali? Duka teu apa. Ingang ku aing sia. Ngahina ka anak aing edan-edanan. Keun antep panayagan tungtipiluan namun aing edan-edanan. Edannyaan ge antep we aing.

0: ulah kaget Gatot Kaca.
1: Kade lo.
2: Ngahaturkeun aturan sasumpingna satria anu anyar pinangi.
0: Ditarima ku kaula. Ulah kaget buta.
1: Ulu. Ya.
3: Kasar pisan budak teh ieu. Pangapunten pun mangden. Ngahaturkeun semah pangabakeus. Wohenyuk Mas Putra. Ditarima punggawa.
1: Ieu mah alus deh ieu. Cing taros di mana ieu wawalak teh? Ya kabaraman kumaha encik.
2: Sajabina tinggal haturkeun haturan saja tumaros. Dupi angin teh nuti mana? Saha ngaran? Naon maksad? Sumping diserenganku benuk kakawa.
1: Keden bilih ieu teh kabaraman ieu teh naon? Salira jung palotot wae cupu-pupu.
4: Ya.
1: Kasep.
0: Calik.
1: Ih, sanes ku kitu. Kumaha amanat tuang Eyang kapan jelas? Ulah bade kaluar cina remah tama.
0: Cicing.
5: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
6: Asoy.
7: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakanbuar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli. Sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: kalentar ngaran gatot-gatot teh.
1: Tapi nu gawe. Sabalikna aya anjeun saha?
0: Aya anjeun. Priyoga kaula negrakeun. Jawaban sakumaha pertanyaan anjeun? Ngaran kaula Bambang Trisnadewa.
1: Saha? Sakali deui.
0: Bambang Trisnadewa.
1: Aya tata. Nu beureum beungeut.
2: Ya.
1: Kaula pun patih Mangkubumi. Patihna Gusti Ratu Pertewi di lapisan bumi katujuh.
0: Ulu.
1: Ya. Oh iya, kasih. Kurang dasar bumi. Trisnadewa. Sakumanu kapiring biayen anjen teh di lapisan bumi katujuh. Anjen patih lapisan bumi katujuh. Kapino patihna Kanjeng Eyang Ratu. Kapino. Coba nyungkin katerangan ieu murang kali teh sahaja.
0: Gatot Kaca.

0: Disi angin santingali kaula teh atmajana Kangjeng Rama Suwargi Bang Bang Sudaya.
1: Waduh. Dulu itu halo putra Gusti Prabu almarhum Naraka Suraboma.
2: Duduh. Anak Mang anu kasep Krisna Dewa.
1: Ai.
2: Dulu itu dijeblak amuing amolu jendrung sina kana juru korsi.
0: Datuk Gatsa dinama sangaranku dateng Raden Krisna Dewa
1: digibrigeun sarta dijeblak Gatut Gatsa ngacengkang ka pengker katahan ku Permakesa.
0: Dina sabeting tikitu Gatut Gatsa ngarasa kaget tu kaya papa nama. Memang Gatut Gatsa teu uninga yen sutija kagungan putra pamegat

0: kasono geus ditegrakeun ka deudeuh. Rasa ka anak pribadi. Naon hidup marga lantaran. Amarah ngaguda-guda nafsuan ngagedur.
1: Teu gasa, teu gasa. Geus teu kudu nanyakeun deui ka kaula naon rupa persoalan anjeun geus apal. Alesan. Usaha gugurna kanggir mah.
0: Oluh, iya.
1: Priyoga hutang pati bayar pati hutang wirang wirang.
0: Den.
1: Cicing.
0: Aduh, mamala nakasep.
1: Samat inung-nunganung bapak nungga. Gara inget-inget jampe paeh tikiwari. Bakal ngerasa dosa kalau lamun teu bisa mayar hutang nyawa kawak maneh ka gasa. Salahna bapak kaula. Jeung urang jenggala maneh. Sengketa jeung urang jenggala maneh. Jeung anu saturunan. Nah, hade hukuman ku anjeun.
0: Jadi.
1: Ha. Keluar. Keluar. Hutang pati dik para pati hutang wirang duh wirang.
0: Waduh, kasep. Aduh. Panuhun alo ulah warang ngagugur nafsu, sabar, tenang, ulah getas harupatun, mun bisa mah paparah, mun bisa mah lelempeng, kasep sadar keun ieu urang kali, dendam geuning ieu cu. Anu kasep, anak mah,
1: teh sode aing dibi anak. Nah, maka jeung anu kasep sarupa. Luntur dulur laas baraya leungit pansa kaki tangtukeun musuh jeung lawan.
0: Raden. Ulah wara nafsu kalayan hidup kena tingali kana alesan anu pasti.
1: Kaula geus teu nanyakeun naon maksud mah deuk nanyakeun alesan. Sarupa sejarah, sarupa kejadian geus kacangkem ku kaula katerangan ti Kangjeng Eyang ti Trajutisna katerangan ti Kangjeng Eyang ti Pertala. Yakin pasna bapak maot da bapak kaula. Kuayana kajahatan anjeun. Pipiluan kana pasoalan antara dulur jeung dulur. Saruntuyan jeung lawanik.
0: Memang eta bener. Tapi napalbah dieu. Upama diukur kejahatan Bapak Anjin Kakang Sutija sarupa pasoalan geus aya di Kangjeng Rama Ua nyata di Tuang Eyang di Jenggala Manik.
1: Memang kaula apa?
0: Dina hal ieu tinggalina hidup kana eta pasoalan hidup kedah mukakeun mana pangemutan anu leuwasa. Tuang Eyang di Jenggala Manik teu bodo. Naon sababna lepatna Tuang Rama kudu dihukuman ku kaula? Yakin yang ini mangrupikeun kejahatan anu teu ewah teu sorangan.
1: Gatot kaca. Montong lewat cerita. Hayu orang perang giri gamana toya gamana.
2: Giri gamana
1: perang sada sering gunung.
2: Toya gamana.
1: Toya gamana perang sada sering segara. Nempada jiwa rokati permana anak merah tunggal merah.
0: Aduh, tobatin kasep. Panuhun kapan sanggup mangku maha etan dawuh Tuang Eyang.
1: Cicing.
0: Sadar, Krisna Dewa.
1: Dek dipanang jelma tering, aing. Dosa kerkaula anak nunggus dewasa teu bisa mangmayarkeun hutangnya, wak.
0: Kasep. Mangrido, mangsuka. Pikin gaganti Tuang Rama almarhum Kakak Sutija Mang Rido di pi bapak panjen. Gatot Kaca digibinkeun kadua kalina. Dak jumadak raraina geuneuk ir beusi atah beuleum soca muringas waos katong.
1: Raden Putra Krisna Dewa geus teu tiasa disadarkeun kalayan ngayakeun tindakan anu kasar.
0: Dua kali
1: ngajeblakeun Gatot Kaca. Ramut Gatot Kaca lir jarak. Waos padu waos cing baru cak patek pantos katok kapsa selirane pun
0: diwangunku barang tuas besi persan emas inten berlian gagala wajah timah lan parungu.

0: Ulah warak kamu yang ku nafsu, cicing, cicing. Sana sekitu iya buntut na iya, cicing. Putu pertewi teh ratu bumi kasep titisan Sri,
1: cicing. Kurang ajar sia.
0: Aduh tu gening kasep. Iya, anu ditunggu ku kaula. Coba keluar kau kesa. Jangan tempat anu lawas sapikan okor bekal pati. Kaulah Atma jane Kangjeng Rama almarhum putune Kangjeng Ibu Kangjeng Eyang Ratu Pertewi. Seribu kali mati, sendira seribu kali hidup.
1: Wan ajar beda.
0: Keluar.
1: Bijil.
2: Waduh.
0: Wah. Ye. Degong wawalek teh. Pesi ada pipiluan ni bareng banget. Tidak ngor siak ke kuai. Anan sadereng. Ampun para luntuh basalasa kaulama sanes bade pipiluan karena ieu perkawis ieu murang kali teh di papagahan ku mangkalayan ku eyangna teu kengeng balas dendam margi karapatan teh aya di ramana buru kaula sangem nyarengan margi di jalan teh anjeunna sadar sanes bade balas pati tapi bade nyangakeun pamunjungan bade manang Rama ka salira.
1: Istri perlu lewat carita sia no sapatalangan remak hiji remak kabeh.
0: Ulah dibabantun pun Mang Makasep.
1: Ini
0: tadi nade kumang ditonyok. Eta ta wawalak nu ngawarahna teh si kurang ajar jeung. Keneh hiji-hiji we jeung Mang Den,
1: cicing.
0: Tapi kasep kade cuk kade kade. Ngawarah mangawarah we bageur ulah kalangkungan teuing kade ulah ti sadat usap. Putu Pertewi Ratu Ning Bumi. Waspada permana tinggal cu bisi digenyrongkeun ieu jagat weuluh lamun gempa hancur acuh bangunan-bangunan jiwa anu bakka korban sanes bae hidup mang rahayat anu teu maeh teu meuleum bakka korban tina akibat kacarobohan jeung tindakan hidup anu pasti warah mah warah we cu
1: cicing tong mah sarita pusing euy
0: weuluh. Ya, eca budak. Kasep, kasep. Oh, sing horeng dendam tekitu tanu matak ya oge. Dilarang sangketa pacogreng komo jeung baraya.

Yang dedengan. Ikan iaya bapana anakna nu males. Anakna males. Dibales deui ku anakna deui. Puncengis incuna. Jol buyutna. Pao jangan wareng gudeg-gudeg kakai siwur. Dolos pamidangan kasok-kasok. Reng.

0: ek dink dat sou swaai. Saksien, kalau mau ngengkan wawanin pikir ngalan nyawa, mayar hutang kasih dah biasa. Gatot kaca! Keluar!
1: Hasim, Yin.
0: Nah, udah kamu lari?
1: Memang, tadi emang ngehalangan. Tadi emang ternyata tujuan karena tindakan hidup. Tapi emang belak-belakan mek di karatun, emang ulah kacuit kulit ke bawah daging. Ulah dicacanakan aja urusan. Atau nah emang dijejek. Tinggali untuk dua pulang. Sampai acara hidup majeng mang heula tong tur hanyaw.
0: Teu bisa, teu bisa. Pikeun mahan sigarat kafa kaula mah deukeun kana wawanan kana sajen sarta nginyeum leungeun kana sajen. Salik paman mang ku bumi.
1: Sanes mang mah iseung we. Sanes mang bakal ngarepkeun meunang tapi mang nawiskeun kaceceum kalayan. Kah geuleuh ka sigarat kaca teh pisan hampura ogi tepi ka nyakompet daunkeun. Kalayan wajar mang negerakeun kabela ka Mas Buta.
0: Tega nana?
1: Tega.
0: Tapi?
1: Tega.
0: Mas?
1: Amin. Gatut kasa. Mesti menang di ampunan tanpa pangampura. Maju jeung aing patih.

0: Gatrasa. Nah, gening anjin singkil. Ampun, kemenang ampun, kurang kumaha kaula negerakeun katerangan dibarengan ku sopan santun ramah tamah. Tapi anjin geus teh pangampura. Bisa kompet daunkeun kaula. Kagok borontok kapalan belam. Lampin serangan. Coba, aku si bakar nada serangan ira. Jen! Ayo! Ya. Nah, paman.
1: Kamangkun, tamah!
2: Ya.
1: Mah yang nunggulan julung mu.
0: Salik.
1: Masak. Masak, mang.
0: Ulah.

0: Da.
1: A. Kiri rushi lantan papaingan.
0: Giri.
1: Giri gunung.
0: Rushi.
1: Rushi cacing.
0: Lainan.
1: Lainan nyata tersangka. Lainan ukur beja jurus Gatot Kaca. Bener weh ngesi. Lamun kena kanung atah-atah silakan. Maju siya.

Schau mal, war das ein Gattegatter. Am Bananen.

0: apa gerakan awak maneh memang ya jurus asing katem katemong nah kaula. Arusan kealaman ku kaula. Kaula muji paingan gator kaca kawan tarjago. Paingan Kangjeng Rama teu mampu nyarfan anjeun, tapi kaula Trisna Dewa. Anu bakal mayar hutang nyawa aku poe ieu bakal jadi poe pamungkas anjeun. Aku jam ieu bakal jadi poe bungsu, jam bungsu anu pasti.
1: Maju.
2: Pat.
0: Iya. Cukup.
1: Maju.
0: Cukup tak rasa. Asing ya jurus. Tampanan. Pengawasannya pun pertewi. Kerasa?
1: Cukup tenggel anjin. Lain dia anak jago atau tengah kruti Isma. Coba pinau.
0: Gatot kakak.

0: czarne pune yang pertemi nyonkan kematian yang.
1: Buat ini apa?
0: Nyata kuat kat kasa.
1: Kuat.
0: Balas.
1: Braja musti.
0: Berapa?
1: Braja musti. Braja wikapa. Braja nenta. Braja lamatan. Braja wisesa. Tampan.
0: Sama. Pasti boten kena dipungkir kanar boten kena singar. Mastakana Raden Trisna Dewa paburan tak sapisan pengawasannya pun. Senyata Pancabraja.
2: Ulu ulu ulu ulu ulu ala.
0: Alok nabet asa kalangkungan. Lo.
1: Tuman sia.
0: Aduh, alok tada tuing eyang na pertewi.
1: Gerawan tu si mangku bumi.
0: Hei, mangku ima. Kaji yo. Aduh. Daya-daya nun Raden Putra Gatot Asabat Kaniaya Pisanun padahal tekelah ki pasihan we atikan kalayan pasihan perah anu sederhana.
3: Ya iya lo aduh mang dengan hati lo palang siang
1: pusingai udang siang. Nanakin ke sawah gue yang pertewi 1000 kali mati sadina 1000 kali hidup. Coba mungkin.
0: Pasti boten kena. Dipungkir kadar boten kena disinglar. Dina kapidara kalawan bejat nama stakara dan Krishna Dewa sehari tak kena rapat di getih lelumpatan. Otak anu busyat masyat lelumpatan manying di kena mastakana pengawin wawani pun pertewi ratuning bumi. Bumi pertewi, pertewi artinya bumi.
3: Asal awak antar kana tanah jangiratan, wilir merebangunan ngimpen sare kalina.

0: Katemong gak biasa.
1: Ulu ulu alu itu alo alo alo. Yo bulan nang dewe sirahna. Nyalo. Cek manggelo. Cek manggelo.
2: Nyanya.
1: Waduh.
0: Sarebu kali mati sadina sarebu kali hidup. Kesabab ini Kanjeng Eyang Ratu Pertiwi.
1: Percaya.
0: Ngerayah deh. Eleh isuk-isuk tengah poe maju. Tekuah tengah poe sore maju.
1: Nyaan budak teyo mentalna.
3: Coba bisa ya pangartinu kali pilih lebih nanti kita tantukin.
0: Anyen sabalik na teangan lebih nanti beraja musti naon.
1: Waduh. Kasih.
3: Haling, haling.
1: Ulu, ulu, ulu.
2: Nyaha.
3: Nyingkas sama ke bumi.
1: Ampun, ting, den. Atau saya...
0: Haling, haling bisa dicabok ke kuaing, haling.
1: Ulu, mangga.

0: Aya deui leuwihna ti Brajamusti. Ti Brajawi kapah Prajanta.
1: Waringin Susan.
0: Waringin Susan.
1: Tapak mengala. Bajing akhiri. Sapta panu.
0: Sama.
2: What?
1: Majusia.
0: Raden Krishna Dewa rubuh sacara tadi.
1: Iga nak jiga nu rempak para regat.
0: Namruk lir kapukai bunan lir kapas kahujanan ditutungan ku ngoceak. Bari nyawa na teu aya.
3: Ngajolor kantun panusan.
1: Udang sia. Nanakeun katangsengan ku Pertewi udang. Ditunggu ku aing.
0: Da ka mana ka kasa? Sarebu kali mati sadina sarebu kali hirup tiap awak antara kantane.
1: Nyata Eyang Pertewi.
0: Tampanan Gatot Gaca.
1: Iya.

0: Sana buri.
1: Kata kaca emot datang purwa taksina.
2: Purwa.
1: Purwa wiwitan.
2: Daksina.
1: Daksina wakasan emot kana wajangan ajinaran taka. Hasil maguron tingkange yang arya setat jago muda nemet kiasa dianggut di mana beraja musti temati beraja dan tak temempan. Bajingnya kiri ponyak itu nemet merantaka biasa digunakan.
3: Mastaka Raden Trisna Dewa bejat kedua kali. Namun bejat nama staka telami ngarang ke pelisat serah biasa getih kelumpatan kalayan lingkup lita kulit patepung kulit tulang patepung serang tulang. Namun ajai pengari bawa naran taka lungse lir kapuk kaibunan lir kapas kahujanan teya tangan pangalasa namru pangalasana Raden Trisna Dewa. Ngarangku dateng sampean Raden Gatut Kaca sejak ampun.
0: Naran taka. Guru kitu isya. Coba temong kendei kajaiban pertiwi.
4: Den.
0: Naon ya kia kide?
4: Kuya langkung teuing kaset pertiwi teratu bumi. Garwa Gusti Kresna titising Dewi Sri kasih ulah yalawara kasauran ulah kasar kadangun ku Dewi Baratewi
0: pusing aing
4: ih puguh we aing ka pusing manyak itu lamun nempo ka ke ulu
0: itu lompatan
4: ulu itu ikutuk itu siwala lenyang utuk itu lita doi lita den awas.
0: Waduh.
1: Raden Sutija ngerangku dateng sampean Raden Gatut Kaca. Aduh. Ampun.

0: balasa. Nagdahapun tong tinaka umawan tunang sarang tinakalansangan putra. Kalayan kaulamu abaresa kali-kali deh kumawan tun kasalira. Muga weninggalih ngahapun ten kalayan kaulah saja sumpah sabta kulina jalma.
1: Sabta
0: tujuh.
1: Mina.
0: Kulina sumpah.
1: Jalma.
0: Jalma aran manusia tujuh patunan mu abade kumawan tun kasalira.
2: Yes. Aing mau ngahampura kamang keluh jahat.
3: Hei. Kasep. Ulah kitu cupamali. Tesae. Sanes jalma anu luhung budi tur manusia iman. Upaman cekresa ngahapun ten ka jalma anu pantes ngaku kalepatanana.
2: Alah.
3: Tur minta hampura dosa komodei. Ia pernah putra cu.
2: Tesudi aing.
0: Apun ten.
2: Yes. Ulah aku kolot kaing.

0: Sejampun kaulah muasa kali-kali deui paman.
1: Nyiha sia. Gerabah meja kasih pertewi. Ulu ulu ulu nak nak nak nak nak sing.
2: Ai ai ulah kitu anak pamali eta ratu ning bumi.
1: Pusing aing.
2: Aduh gerang ieu aya mamala anak.
1: Bisa ya kepikiran kepenasaran datang hidup aing.
0: Paman,
1: coba cerita sia. Wut.
0: Raden Trisna Dewa dijejek ku Gatot Kaca ambles sapisan dateng jagat.
3: Aduh, kasih Mang Maulah di baban tuh.
1: Tapi kenya kacap kapertewi bisa ya katengena insu di sisa bayi datang berang jeng puting ditunggu gitu.
2: Aduh, anak.
3: Nih, ayah, suri. Promios, hapun, cun, mang.
1: Init!
3: Mangga.

0: hidup tebet asa kalangkungan pisan kasauran teh cu.
1: Pusing paman.
0: Kasep, kasep, kasep. Pertewi teh titisan Sri. Widadari kasep.
1: Ajeun teu ngarahaon. Dewat campur kana urusan di pas nih gue.
0: Ulu ulu ulu ulu. Kasep karisi kamelang mang sanes cepret santun kana kawantun namun
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Kota Banjar.
4: Asor, asor.
5: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa namanya? Dari mana, Pak?
7: Eko Mulyana.
6: Alamat?
7: Alamat di Nagrak RW 3 RT 3.
6: Sebelum Bapak pakai Sultana, Pak Eko punya keluhan apa?
7: Yang dirasa aku punya sakit kaki sebelah yang kiri.
6: Terus
7: lama-lama ada yang beritahu bahwa obat yang mujarab ada di radio.
6: Terus Bapak beli Sultana.
7: Beli Sultana.
6: Dipakainya bagaimana?
7: Ya cara makainya kalau mau tidur dibalur-balur sama kaki. Terus sampai jari-jarinya, jari kaki.
6: Ya.
7: Lama-lama terasa sakitnya.
6: Sekarang sehat ya,
7: Pak. Sekarang alhamdulillah sholat juga enak.
6: Enak.
7: Pakai itu di pakai nilep-nilep apa gitu.
6: Kakinya ditelepin.
7: Kakinya
6: ya.
7: Ditelep ya. Biasanya susah.
6: Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti
7: Eko. Yang keluhan seperti saya yang banyak orang yang sakit kaki, cobalah pakai Sultana. Alhamdulillah aku juga mujarab pakai obat Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
5: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

0: Jalan
1: jalan pawayangan dewa tenukawasa. Engal dehesan tuang ibu gera punyung tuang ibu nyuhunkeun aubres tuna kalayan cara nyuhunkeun pangapunten ka para as para aspari. Rongke tuang ibu kumaha carana eta kasauran supados laas ulah ngajadikeun pamali sareng cilaka.
2: Pusing paman.
3: Raden Krishna Dewa sasumpingna ka karaton Pertala wawartos kaeyang napertewi di sorangan ku ngasut dina sajengka janten sadepa ditamihkan ku pangreka sangkan eyang na benu atuh pertewi sakalan kung benu na samireng na laporan ti Raden Krishna Dewa
1: dikuatan kapersayaan kumangku bumi kalawan impik-impik na Gatut Kaca nangtang-nangtang kapertewi jelas
3: penas dikersayang tumam para
1: betari pertewi jengkarati karaton Pertala diserangan Raden Krishna Dewa
3: muncul di negara Amarta di daerah Rajang Tengah Bumi Gunyang Ganjing Gedera Padat Erawati
1: netelakeun pertewi benu sakalangkung
3: karaton Rajang Tengah amruk sapisan Gatut Kaca kesana Gunyang Ganjing
1: anak-anak itu salah lo tinggali karaton rusak lo.
2: Waduh paman.
1: Ya pertewi benu. Cek mang itu salah mang ke kolot alo. Kolot cu. Nah anyun ke karalanyo anting. Hayu buru-buru urang tepangan tuang ibu kepringan dani urang sadumuhun pertobat lah ke anyun aku mahacara napikin. Nyadarkin. Ratu ning bumi pertewi.
2: Aduh ampun ting eyang pertewi hapunten bu ibu hapunten paman hayu paman
1: hayu buru-buru urang megat damri weh.

0: arah tonar rusak iya, arah tonar lajang tengah Raden.
1: Cukup pino damal ibu, tadi mah di dia ngajedog ngajeng si Permakesa. Cuman takap pisan tepi kamani nangtang-nangtang kain. Bisa jajar kenceng anu biasa. Kamana mantok dan tasi kurang ajar. Katinggal karatun parantos amuk duka kamana. Bisa jadi lompat nak kainung nak kasih Arimi. Urang dodog ke karatun pringgandani. Arimi. Hutang pati barapati hutang wirang bayar wirang kurang ajar. Lain basi katun kasa. Sanajan inung nage dipaikan ku aing sia kurang ajar dipaikan bangsa. Hayu kasep ka pringgandani. Kunyuh sumanga da meninggal nyeri pisan kaulanun aing masna moang hampura ka sia. Gerabebeja sana kasih pertewi. Kitu kapino. Awas.

0: tô cansada, já tô cansada. Aí embaixo a maior ruta, leu aí a panaga, cala. Carilalajo, canjeng eyang ratu no baka. Malas kanyari kapeli, modar siya. Na arwah salira baka, lalu asa di alam arwah. Upami sila tak kasar parantes acaling pati senajan ukur kupanangan kanjeng eyang ratu. Di keraton peringat dani Retna Ayu hari ini kalintang kaget kasumpingan Raden Gatot Kaca sareng Permakesa.
1: Aja.
0: Abdi Aceh Permakesa ya naon.
1: Anak hayuna.
0: Tugeningan anak ibu Raden.
1: Tiwas. Aceh.

イワシも。

Stasiun. Ayah kalian tenang gempa bumi di Melajang Tengah.

0: saya non kasep coba ibu bere bejanger
1: cek ayah putra Naraden Sutija almarhum jenengana Naraden Trisna Dewa dek mayar sametan nyawa Ramana.
0: Irakat
1: neme asyik terus didugikan kamelang asyiknya uwe impenan asyiknya cunya. Basuh keneh kaula biwirna anapun cengis ke dibarengan ku patih pertala mangku bumi jenenganana dan anak satus nangawarah eta budak dakawit nanti tubenang di upahan tubenang di ayak damai malahan dirangkul dihiap-hiap mangwe sena aku bapak gaganti tuang ramah. Nyau goblok senakin.
2: Goblok.
1: Hai, make goblok itu lo. Itu nyararasan dia make. Si Alo dijeblak dua kali di jengkang. Atu nyakit tupu buh silik ahli na. Yo nafsu suk gapru ke jogol. Eta murang kali teter, tapi nyaki tu pangawasa pertewi seribu kali mati, sadina seribu kali hirup. Kuniang deui, kuniang deui.

0: kaget ari mi aing datang.
1: Eyang.
0: Eyang-eyang nanahaon bangsa teh eyangan.
1: Uluh-uluh tugening.
0: Iya. Iye anu ngaran si Gatot Kaca. Cuman taka sia nang tangka aing.
1: Aduh. Eyang.
0: Tesudi maksud eyang-eyang nanahaon. Kaluar sia. Tos Kaca. Ayo keluar. Urang cokol deui jeung ayahnya.
1: Nyak anak kene antuk. Antuk anak. Temungkeun ramah tamah. Nyangakeun sumah baktos kaula ku hanyuk Gusti Ratu ning bumi.
0: Teu sudi narima anak buta? Ulah kaget ari mi?
1: Iya. Sadaya-daya naon rupi ka jam tenang kalepatan pun anak muga wening galih nu dipamrih jemar manah nu diteda eyang wening ngakapun tenang kapun anak tina kapoekan sareng kuayang nafsu
0: tesudi bangsat. Aing ngahampurana aing datang hari minta izin sirat kasadek dipayahan ku aing kaluar sia coba kaluar bangsat. Buta abong turunan diu sawenang-wenang. Aing teu naon? Aing teu nyangking bumi kurang ajar. Hayo kaluar sia maju. Bisi sia dek bela ari mi sabagera katrukeun mah basen. Jaya kawijayaan ka timuran ka gagahan teu mungkin kumaha cara kabela ka anak. Lamun teu kitu geura pasrahkeun si Gatot Kaca yang tegerakeun ka tineung. Dipaehan ku aing ayeuna dipaehan teh si buta.
1: Puluh. Ampun eyang.
0: Muga wening galih ngakapunten tina kalepatan pun anak. Teu sudi? Coba keluar Gatot.
1: Eyang. Ampun paralun tobat salak saya rehing putu teh. Kuayana nafsu sareng kapusing.
0: Mentor basaritas ya. Wika kokoe rasra eyang. Bejakeun cenah kasih pertewi. Berang jeung penting serangan ditunggu bae. Ngomong gitu, rumah saya siap bangsat.
1: Aduh, umaus.
0: Sadaya-daya eyang. Dina waktu ayeuna upami eyang tengah kapunten ulah ngahukuman punana. Sawios kaula we gentos na bari disiksik dina masai dicacak jualang-walang. Nyangakeun ku onyuk pangkon eyang. Masat? Sasana aing hukuman inungna anu ngawarahna anu ngadidikna anu ngatikna si Gatot Kaca heura dipaehan ku aing.
1: Sawios kaula heula. Duh, Gusti Ratu.
0: Tong ngomong buta? Jempes sia buta. Tah si eta muni kokotak pisan eyang. Sia kapan ngomong gitu, sok sana si Pertewi datangkan ke dia. Nanti rumah saya sia.
1: Cuing tuh.
2: Ya.
1: Saksi bumi, saksi langit, upami ngemutan mah rumah.

0: Oswe, mantak nolak dio.
1: Ampun para lun sanes nolak.
0: Apunten eyang, kesudi dipaehan ku aing. Sawios kaula we gentosna. Pasat. Lamun kitu nyata nasia negrakeun kamera ka anak, geura teh mongkeun. Nanahkeun putra panita. Urang banyu mudal. Teh saeutik sareng bari awewe anjeun teh hiji putra Resi Pinlikani panita di Jagarana. Coba bisa ya kepanasaran aing ngode ke jasa satu yang beas. Aya karep di kalawan. Ampun para luntung bab saraksa eyang moa bare kumawantun. Basap. Tanpa manusia kurang ajar.
1: Uluh.
0: Dewi wara arimi diludahkan ku pertewi lamoko sapi senaraina. Atu kajang tenang arimi. Parantos lali tina temah wani sopan santun. Dinarengkuh timul ajeg carikna sot saburingas.
1: Si acik diludahan anak cik mangge percaya nge. Asya anak sok nyiwit kulit mawa daging mawa kakolot nata iye tisoledat leta hidup.
2: Ya tulis.
1: Aduh ampun. Nyumatak geramun urang heureuy boh pasea ngahina ka bapana. Sarua jeung urang nangtang menta dihina bapa urang. Ngahina ka indung batur sarua jeung nangtang menta dihina indung urang. Pake eunteung ieu teh cu.
0: Buka mata bangsat. Jiga deuk ngalawan tah si buta. Eyang geus teu meunang diampunan geus teu meunang ditobatan. Menta pangampura parantos sababaraha kali kalayan kaula parantos pasrah sumerah pikeun ngagentosan nyawa pun anak katut kasah kaula Sri Puti sakeran. Nanging pangkon eyang nu katega nyidukan kana beungeut kaula. Teu leuwih gede panghinaan anak sia ka aing. Coba sia dikalawan. Eyang sanajan kaula awewe ulah dipanang kayan wujudna keyep leles penyekate kicip sabrung sakali kaula geda tetuna ngulik pangarti katimulan kagagahkan kelayan ngulik ilmu gelut komo kitu kurang ajar sian angka gelut kaing. Sobat-sobat sanes kumawantun ka eyang tapi kala teh wajib pikeun ngaladenan pakarepan eyang eueuh nu bakal bela ka anakna iwati indungna. Aing bela ka incu. Najan kaula ge bela ka anak ancur jadi buteya kalanganana jeung tibatan anak cilaka leuwih kade jiwa kaula. Coba antos di luar eyang. Kaluar bangsat. Ditunggu ku aing.
1: Bijil siagat kasa. Hayang anak. Nyak anak.
0: Gatut kasa. Tadi mah hidup di kalangan di peper dielingan ku ibu tapi ayeuna ibu deuk ngamano lawan mere ajaran si Trisna Dewa.
3: Maju siap. Thank you.

0: kasha nyagunakeun dina rantaka Raden Krishna Dewati Jamak. Namo sapisan lir kapuk ka ibuna lir kapas kahujanan.
1: Narantaka.
0: Aduh. Ampun paman. Ajar. Anak aing cilaka, incu aing cilaka. Anak yang incu geus. Dan nemu kecelakaan aing wajib singan arimi coba maju pikir-pikir bisa ya pengerti kali ini pilih pengah bisa nutan kata lah ilmu aruka sumput-sumput kurang ajar sama tiaya na bangsa ngiringan sa pengerasai yang tampana mangasepkin kematikan eyang bangsa nyata kuat
2: ya
0: sepkin eyang kurang ajar. Tampak mana balas bangsat si kurang ajar sampelak bangsat kau selingkan ini si bangsat maka jangan nyepret saya rupa perkawi. Samadyan tingkat batari namung kitu dikresakeun nana sadaya makhluk di alam dunya daya anu unggul pancen pertewira tuning bumi tilapisan bumi kahiji dugi kakak tujuh anyena anu nyepengwet namung atunahkan dikresakeun margi dicana ku amarah sarang tak ngagugu nafsu nu pasti hilap kana ajaran sareng wewesen anu sajatina pertewi katibanan apes dicamaku sang retayu ratu arimi watak wantos arimi putra wikuti pasantren padepokan banyumudal atmajane pun sang begawan esarpa yupi kesarpa tiraja pringganan anu masihan titik baris kalina. Dampal panangan sang retayu ngaburinya isap-isap ngati-ngati katerikan kurung kaya papa janten tontonan masyarakat kalir kidukulun wetan alun-alun bumi ku masyarakat anu nonton sepuh anu murang kalih tekantun panangan deg-deg kajadian anak okul pekalan pati istri sarang istri Gatot Kaca sareng Raden Trisna Dewa kaguruh sareng gugur swanten masyarakat.
1: Suara kena bajar. Aya naon ieu aya naon?
0: Gusti Ratu Arimi oku begalan mati sareng ratu ning bumi Pertewi.
1: Mana? Iya tingali.
0: Dina tengah-tengah yang tontongan seret-seredan banting pinantingan anu ditonton ku seraya masyarakat
1: Arimi memang anu triduga serang dikira-kira katik jaya na arantos tetia saka ukur
0: dari Pertewi seur kawalahan sapratane pun dipati Arjuna kairing lurah Semar kuda pawana sapra putra
3: Kakang Semar.
0: Iya, Nyun.
3: Coba memang sakumaha kecap masyarakat teh salah tingali nyawe aceuk Ratu Luyu Oko Bigaran Pati sareng aceuk Pertewi.
0: Amuing. Mas, padha neraka.

0: 眼看着你呀，娘哎，这个小马上可就养，你这个家里面弄就弄那个路上，让土人不买，不得为数。
1: Memang cetela yete ku ayana hasutan budak putra Nasuti ya Krishna Dewa
0: mana asla jinga
1: iya abdi sun
0: iya nah siang osong
1: siawe panai lebah hopeng udagang mapan
2: ya mana
1: uti soreang uti mana mana
2: belum
1: mua kosong beceng cekudu meli beh Abdi, akhirnya jingga ngahaculkan semua pengabak cus. Punten, punten, punten.
0: Miluan. Abdi areng yang ngakin semua pengabak cus, baru ditampi mual, ay mual, dedek di kilo, dibagi-bagi ke penanyakan.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Kota Banjar.
5: Asor.
6: Pendengar, berita dari konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilanggan, Kecamatan Jelas, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul yang tadinya lambung saya suka kambuh. Dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: kota Banjar.
1: Laporan. Cing cing cing cing cing cing cing bener ieu teh alatan budak cu. Putra Gusti Sutija almarhum. Ya almarhum cenah. Almarhum anu anyar disunatan teteh.
2: Iya.
1: Hih, si kunyuk.
2: Sia.
1: Almarhum teh anu geus pupus si kunyuk. Ara ieu da. Mangga mawe galih ku bapa atuh teu nyaho kitu-kitu acan. Make nanyakeun urusan almarhum. Masina bodak eta da geus jebrog. Ya.
3: Geus nyerek almarhum teh. Daun teh nyeri panon teh ning dina bibir teh naon.
1: Rahum sama kunyuk.
3: Da aing mah inget ka inya we. Nah. Inget ka inya aing mah. Cikin naon di teh hum-hum teh kitu teh.
1: Tah nu mah tah siap kudu tetrapek ye. Nu nyaho maca sagala basa poko basa nasional. Cina bahasa suku biasa, bahasa nasional keur nepungkeun dulur-dulur kamparas ya make jeung bisa bahasa Inggris mah. Bahasa Jerman, bahasa Walanda. Jeung sagala kanaon sakabeh bangsa aya bahasana. Da ieu akibat buta huruf teh.
2: Nih.
3: Kumaos beh.
2: Ya oh.
1: Memang ieu teh leres akibat murangkali sun ngadu ka ibuna rupina. Tapi numutkeun katerangan me ti perbakesa abdi parantos menak yakin sawatawis kalapatan juragan Gatot. Gusti Arimi duwi ka diludahan saonaku usaha ku Gusti Pertewi.
4: Aingan atuh.
1: Mangga atuh lah linyih-linyih bae saya nama engal we pisah. Tang engal pisah. Urang caketan we manawi tiasa dihalangan. Asa jerih pisan piraku urang kena sengketa sareng Raka Batara Kresna. Kapan urang teh karek jol pisan maguron. Tos muhibah ti jenggala manik maguron ilmu kawisnuan tanyena. Dawuh, dawuh.

Dewi Pertewi dipun jamakku Dewi Harimi. Kalau mau pir kapuk kaibunan nir kapas kahuyanan. Ampun Nyi Ratu.

0: Ampura. Ampura, yang tanyai. Gusti aya hampura keur angin pertewi rasakeun bedama. Hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang, anjeun geus ngaruksak kana kahormatan harga diri kaula. Hampura gelis, acir teh mah sakali-kali deui memang, acir teh ka pangaruhkeun kudu jadi incu. Wayahna.
1: Memang Pertewi atanapi sadayana panawa nyebatna teh Eyang ongkoh acil ongkoh. Margi Pertewi tipisan Sri atuh kapijarma ku Kresna kapiraka panawa kitu anu mawi dina sasemata.
0: Tingali naon Pertewi? Gelis, nah bakat tega kacet nyai. Coba gerak ikrar, tungkul kana jukut tengah kasadapan, papatkeun jampe paeh. Gerak ikrar dina mangsana anjeun pasrah jiwa raga ka kresna kulantaran cukang lantaran dipaehkan ku kaula. Aduh. Gelis kaya bagelan anak mengatah keingat acir kenyang akan tegang pati lali dunya. Sawarga gunawe ayu papatan pada pelaya canggulan opa pelas kegenek kemalek mek. Pas nah acir kebari di sisi tidak masai di tasang walang-walang yang akan.
2: Acir.
0: Saka.
1: Ayanak.
0: Kang Semar saksian kaula dek ngahukuman si Pertewi.
3: Uyuh. Astagfirullahaladzim.
4: Bos. Naon ieu teh?
1: Ba. Aceh ke ulah waratega.
0: Cicing Arjuna kumaha aing saha nu halangan nu ngahalangan bujeng hingga jelema dewa ge aing moal sieun. Gelis paehkan weh atuh acik nyai. Memang edek paehkan acik paehkan Rayi Arjuna nyata sawatara kelepatan acik kelepatan acik. Dina waktu ayeuna gera bangbaskeun jiwa anjeun gera pasrahkeun temus ridokeun hate anjeun temuskeun kana hati. Mangga gelis nyaha kesaraya-raya tegang pati lai dunya sawarga guna we ayu papatan para perlaya sang bulan 14 kegeneng kemaleuk mah. Mangga acik nyaha gelis upami taya pangampura ti Nyi Ratu.
1: Cek acik
0: cicing Arjuna.
1: Ai. Emut Gusti Ratu.
0: Cicing Kakang Semar bisi namakan kapusing kaula.
4: Uluh.
1: Ieu teh akibat pengadu domba budak asih.
0: Memang kalayan asih geus tok blak menta malum tapi nah atuh teh aya kampura pisan lamokot beungeut asih diciduhkan.
1: Gusti. Aduh isin we ku umum kulana sanamureun saderek sareng saderek. Tayeuh kulana salira deui Gusti Ratu ratuning bumi mana harga diri salira. Kaya namai pisangnya tabi tewangsu sareng Gusti Pangaulaan maguron ti janggala manik dinambab kawisnuan ayana bade tungtung ribut dasahan teuna ieu teh baka aya ceuk paribasa bahasa Indonesia mah berlete-lete kaituna teh
2: munyuk
1: sia bertele-tele munyuk berlete-lete dele-dele
0: cicing sia munyuk cicing. Jangan gelis.
1: Baran Pertewi bakal dituga janga tiungkulanku bedama Sang Retna Ayu Ratu hari ini. Dewi Pertewi, Pertewi nyatani bumi Pertewi. Nyatumandak. aya jalan ke desa Sapuan Bumi Morongo. Dewi Pertiwi bakal dipudugal. Kris dihemakeun atuh kapaksa Pertiwi bari ngoceak ames kana jagat. Dina sakawitnya pengtaktakna atuh nakangaragamang kana sangulna katawa ku Arimi. Upama terikatna sang Pertiwi tengek nafsa pisan kengeng namung tina karikatan sareng kareplekanana Pertiwi ramutna kasabet kumadama. Rampung sapisan Pertiwi jiga meunang ngadugulan ku Arimi. Aloh Gusti Gusti. Salamet kan ukur kengeng ramutna. Kurang ajar pisan. Si Pertiwi kawasain batari taya tinimbangan. Untung benang buukna sahan undek bela ka anjen aing bakal nyarep tang Kakang Semar yap ka jero.
5: Paman
1: Gatot, naha ieu teh urusan anjen tepi ka kieu?
5: Rumaos kaula teh ti soledat letah nangtang-nangtang Eyang Pertiwi.
1: Hayu urang ka jero Kang Semar sugan bisa dipeperulah ka tetrasan benuna Aceuk Pertiwi Aceuk Arimi. Oh mangga. Pertiwi henteu kebat mulih ka catur pertala Musa kadar ngajurung Raden Trisna Dewa Bae. Dewi Pertiwi maksud nambah ka ngasut ngadudoma ka prikanagara Jinggalamani yen anjeunna mulih ti pinggandani. Karayan bakal ngusulkeun ramutna pegat dugulan ku Sang Retna Ayu Arimi. Kacarios di negara Jinggalamani Sang Nalendra Kresna kasumpingan Dewi Pertiwi. Raka Batara Pertiwi yang saha karya garis pangapunten katur tiwa.

sayang ini. Wis kenal ora, dia kempenas kita

0: nari bawa saka muter dina otak Krishna boten emu dateng Purwa Dakshina.
1: Purwa?
0: Purwa wiwitan.
1: Dakshina?
0: Dakshina wekasan tung ke bumi alam lengit kamanusaan sareng kebijaksanaanna.

0: Batara Pertewi Anu Gewis Bojo Akang Deno Memang Siarimi Biadab Lamun Kie Aduh Leres pisan Kawan leres pisan Balik Pertewi Gewis Dedengekan Meku Nyai Siarimi dipahan kuing lain bae Syarimi panawas sakabeh campur kana urusan dipaehan bae balik ya kan laras raka batara akang teh budak si Gatot Kaca digeseuk bae
1: hatur nuhun kaula nu hatur nuhun pamit tiasa mah hoyong ngiring kaula teh hoyong nyaksian
0: ulah balik
1: sumangga atur permios kaula nu ini

0: Remy, la caga. Krishna, lu mampah. Tunggu dirumpah. Satang dirumpah. Istuning kaya pisan. Budi anu sae kurawir hansir saja jalan. Aya nu naros teu dipalire. Bosen ngamah jagat ngamah jomantara. Temahna dugi ka. Di nagara Pringandani Dewi Wararimi kantun lungsena kalayan hasil nyamahan Lurah Semar Kuda Pawana.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor
0: kana regreg pageuh. Namung ieu beja parantos nerekap dugi ka puseur dayeuh Amarta. Atuh Yudhistira marentahkeun ka Bima pikeun negaskeun kana kajadian sengketa Arimi sareng Pratewi. Bima mios ka Pringandani.
3: Di Pringandani para pawongan cing rariung dina sabeting ngantosan damangna Arimi tina kareuwas anu pasti.
4: Nih.

0: Awang-awang nu di tengah
1: nya.
0: Bumi langit can ngajadi kersana ayana langkung tipayun. Jumeneng ku kersana. Diputraan tu diputrakeun eta holi kersana zat Allah anu ngayuga. Saha teteh nu tembang teh meuli sada mau.
2: Mun tong ngahinya si
0: Ya Kak. Pokoknya mah euy bunga hate dewek teh.
1: Nya Kang.
0: Sing horeng manusia kitu lamun tarik ka bunga ceurik. Tarik ka sedih ceurik.
1: Oh, kitu Kang.
0: Di alam dunya aya tungtung sagala rupa. Mulai Gusti Arimi nu karanapan ku anjeuna ayeuna memang waktu keur nafsu mah nya teh rasa mukaha. Nah hukuman Gusti Pertewi.
1: Moal.
0: Ayeuna mah gagabegan euy ras kana akibatna. Lamun sieun katutuk teh mah beuheungna. Oh, kumaha teuing? Cacak-cacak ayeuna oge cenah rambutna nu katutuk. Tangtu itu bakal aya hal-hal buntut, sedangkan buntut mah mabuk mabukna teh leuwih tinaon-naon. Euy, ulah rada wora. Ayeuna rusak ku buntut beak naon mah.
1: Ya. Akibat
0: buntut, aduh ampun.
1: Aku
0: eleh saku daun menang siapa daun.
1: Ya.
0: Mana-mana. Diganggu we hulu buntut cuma bak mabuk. Buntut doma kabiri ngeunah teh.
1: Ya.
0: Ieu garinya. Barang sawang sempat kapiguyon sapratane pun betara kresna. Cepat.
1: Ya.
0: Jejenya. Siya, Gusti Kresna kunyuk. Uyuh.
1: Kunyuk.
0: Aya si Arimi di mana ngajeunapna?
1: Uyuh.
0: Sahaja.
1: Gusti Kresna apa?
0: Ngasut jiga anak kajeng alamani. Arimi.
1: Uyuh.
0: Ulah kaget ya aing. Sakarai.
3: Aduh. Aceuk Raka Kresna. Kakang Dipati tingali.
0: Ceuk, geus teu tiasa ditolak di dugaan kaula yakin. Raka Batara.
3: Kapino Aceuk.
0: Aya saena pisan tadina Aceuk bade ngabujengan ka jengalamanik dek nyuhunkeur ka punten ayeuna sumping anjeuna sumangga.

0: kangen pamengal. Ulah kaget hari ini. Men tadi saksi Arjuna Gatot Kaca Sia anu cuman tak kakai juain.
1: Waduh.
0: Kapangaruhan juga nama dulu.
1: Mohon Pak.
0: Abdi Dawalakulan. Cicing, Sia. Raka Batara nyangakeun semah katuran rayi kaulanun. Ditarima Arjuna. Arimi. Nun jungjunan pangersa. Maka Batara Pupuden yang kaulah sumanga nyangakeun semah pangabaktos kaula Arimi. Aya sajabana ngahukuman lian tinggal dugulan jelema. Anu luyu, anu payus. Malah leuwih tinggal dugulan tenang-tenang model maehan. Alusna si Pertewi di paehan yang tibatan di wirang.
1: Nih.
0: Katengena pamajikan sahanu baka ngena, salakina. Anu baka bela ka pamajikan iwati kaula salakina. Anjin salah seji ratu. Pimpinan masyarakat, pimpinan pemerintahan, aparat negara, sipil militer, sakabeh intansi, sakabeh pejabat, sakabeh aparat, aya dina pimpinan anjeun. Kitu sara tindak tanduk anjeun sawenang-wenang.
1: Nih.
0: Caca kabaraya.
2: Gusti, gusti.
3: Uyuh, uyuh. Silakaa. Naon ieu diciduhan deui?
0: Iya, wadah kemang, pot.
3: Nah. Untung sekali-kali dia nyebut pot aing sia. Dagor ge ku aing dipikok sia aing.
1: Ya.
0: Amuing, amuing, amuing, amuing kapangaruhan juga mah. Sadaya-daya bari di sisi tidak masai dicacat di walang-walang nyangakeun kapangaresa.
4: Arimi, hutang pati bayar pati, hutang wirang bayar wirang. Ayeuna anjeun ngadugulan ka pamajikan aing, wayahna buuk sia diteuteuk ku aing. Wan, makuda.
0: Ayeuna.
1: Waduh.
4: Tatasa. Lamun sok bari tungan utang ku jiwa anak aing si Sutija. Dipaehan ku anjeun. Memang aing kaliru waktu harita nugaskeun ka anjeun menta supaya ngahukuman ka Sutija anu satimbang, satimpal, saimbang jeung dosa. Tapi lamun ditalungti karena dasar pribadi. Sutija getih aing anak aing. Dipaehan ku anjeun. Rasa sugma abong kana ditita. Ayeuna mangsa balitungan anakna ongkoh incuna ongkoh dikanyaya si Trisadewa wayahna beuheung anjeun anu bakal dihukuman waktu ayeuna. Sok gera ikrar inung jeung anak gera tegrakeun ka tineung bakal paturay jeung dunya anu pasti.
0: Sadaya-daya kasep pasrah raden.
1: Tegang pati lari dunia sawarga gunawe ayun papatan pada pelayat sang bulan 14 tegenek temalikwe. Nyangakin pangsa.
0: Modar siya. Kakang Semar kumaha ya tegang. Nyangakin, nyangakin. Raka Batara.
4: Cicing Arjuna. Pipiluan panawa urusan dia ges. Pegat hubungan panawa jeung aing.
0: Aduh.
1: Barang saweg sasauran tresna benuh sabeting kraton sapratane pun
0: hari abdi mah tumaka saking munggul ponan. Kalau itu sumping ujang ujang ujang ujang prakarya.
1: Aduh doser datang euy. Bagia kakangku Kresna.
4: Ima, syukur bagia. Mentari dos syarimi yang si Gatot Kaca Sia dipaehan ku aing-aing. Bisi Bima deh pela, sok.
1: memang aku mireng si Arimi sengketa lan si Pertewi. Masyarakat objek si Pertewi di Dugulan.
0: Iya, pasalan. Si Arimi geus nyieun jalan kawiwirang ka pamajikan kaula. Sahanteuna kaula salakina.
1: Aing reuwas karenge. Tadina aing dipermanakeun nyadarkeun si Arimi, tapi datang ka dia aya si Kakang deung aya kentungtutan ka si Arimi.
0: Kapina?
1: Si Pertewi datang bebeja.
0: Memang bebeja.
1: Si Kakang kapangaruhan.
0: Aing lain kapangaruhan, tapi aing mangrupakeun hiji salaki pikeun geus tanggung jawab di rumah tangga jeung di kulawarga.
1: Iyo. Tau maksudnya,
0: si Arimi jeung si Gatot Kasadit dipayahkan ku kaula.
1: Tidak cara bela ka pamajikan.
0: Kaula bela ka pamajikan.
1: Siap bela ka pamajikan, aing ge bakal bela ka pamajikan. Sacana si Arimi dipayahan. Sacana si Gatot dipayahan. Ajek kakin, basut.
0: Bima.
1: Urang ajar binatang.
0: Kakang, kehelak kakang. Ay.
1: Menang.

0: modarmu.
1: Jelma hirup disebut modar. Nanakan anjen lalaki langit lanang jagap dek bela ka pamajikan. Lesotkan mantong di kakawakia kurang ajar.
0: Gelang sandra kiran.

0: Genyer ku gelang sandra kirana lan ku pancanaka. Tresnae mu dateng purwa daksina.
1: Purwa
0: wiwitan.
1: Daksina.
0: Daksina wekasan. Mu dateng wawesen nyata Aji Triwikrama. Tresna ngaburiga selirana jantem sagere gunung anakna Mas Taka. Soca sakulina Mas Taka seribu panangan seribu. Iji panangannya anak alam. Mangrupaning kulewang kangkang pedang Kristu mak senyata Triwikrama wesen Sang Wisnu. Maju wawalaksia aing awak sagede gunung anakna leungeun sarebu sabeulahna hiji leungeun hiji pakaran sia dikeupeul ku aing moal bisa ngamekan sia wawalak najan sagede gajah sia sia di uu ku aing. Aing geus ngagunakeun Triwikrama aing mangsa napikeun ngaburalukeun jagat ayeuna. Geus pegat hubungan jeung Panawa. Orimi. Gatot Gajlem. Modar sia tenyo nasib bapa sia ye dikeupeul ku aing pejet sia.
2: Aduh,
0: Aduh, Triwikrama euy.
2: Tobat Gusti. Kitu Triwikrama teh geuning. Buta kaluhur leutik, kahanap leutik di tengah he butik.
0: Eh, sia de kumaha? Kakangku Kresna aku jaluk. Ampun. Jaluk maklum.
2: Weh, siah make jeung mental lunglum nanti kunyuk.
0: Aku dek anut. Aku dek anut.
2: Make jeung nanyakeun Mang Anut nanti siah.
0: Geus eueuh teu ngumara di Cimuncang aya nama kunyuk.
2: Ya.
0: Ampun.
2: Kakang atos lesotkeun Kang
0: jeung sia ora ijuna. Meh sia adi lanceuk ki pencet sia ku aing.
2: Barang Kresna mawe kakuatan Triwikrama sapratane pun hiang ulun resin rada tugas yang jagat nata. Arjuna. Ulah warang nganggap Kresna amarah Kresna nafsu. Sabenerna Kresna nepak dada nukensa akibat senjata cakramu terdina otak. Yeuh, Eyang Kasep.
3: Tunggu.

0: 会被问起啊。
1: Kang Semar, siap kumpul.

0: Raden Kasun.
1: Arjuna,
2: kaula nun eyang.
1: Nyi Ratu geulis.
2: Kaula pangeresa ulung. Oge Gatot Kaca, Astrajinga Udawala anu aya dina penyaksaeunna Kakang Semar.
1: Nyuhunkeun disaksian ku salira. Saleresna ieu teh kresna teh lain maksud kalawan teu ngaharepkeun kana persengketa. Da tadi nage kresna teu nolak teu narima kana usul jeung kamenta Kiratu Pretemi. Halah ku kresna dilepatkeun. Ayana ya kajadian akibat Pretemi kurang saringan dina narima laporan cenah jadi kami. Kalayan kurang tinimbangan kanuyan tengku sifatna Gatot Kaca anu keur nafsu. Atuh Pretemi bakat kumaksa kalayan ngaluarkeun ucap-ucap tiga anu aral. Malah-malah menta diragragan talak ku Kresna. Kresna kaliwat ku pusing ka pamajikan nepak dada anu kensa. Sedangkeun di mana nepak dada anu kensa senjata cakra naik kana otak. Maka muter tengahna teu inget ti bumi alam.
2: Panginten upami kitu eyang.
3: Oh, panginten.
4: Geus naon sia ka dieu dewa? Geus pipiluan ka ieu pasuaran diindek sawarga ku aing.
3: Hey.
4: Nyaha.
3: Pasanten. Panginten itu eling mah geuning ka dewa ge kitu datara kitu samina.
4: Heh, ajen.
3: Yo sarongkrong nyemah ieu mah jug-jug. Nyarekan kitu. Teteusieunna teh ku dewa Narada, ku dewa Batara Guru jeung ku dewa ieu teh tumaricis.
5: Dewa naon tuh Bapak?
3: Dewa Ela. Nya.
4: Sadar Kresna.
3: Ya, masina aing jelema teling.
4: Heh, dada angin ditepak muka tuh.
3: Hujan.
2: Kresna
3: neme emut di bumi alam kalayan cakra lungsur dengan cikina dada morosot terwikrama pulih kajati pulang ke asal.
2: Aduh eyang.
4: Iya ini maju sia saksian dewa.
3: Kek kaset
2: ya teh akan kaya di mana
3: coba bisa ke hukuman.
2: Gelis
3: ari mihapunten we kalancangan acikna akang teu naha eta jujug aya di dieu. Hidep teh lepat nepak dada. Hilap nepak dada nu kensa atuh sidik pantrangan cakra naik kana otak.
2: Wah. Panginten hapunten atuh rayi. Akang teu dah teh kapangaruhan ku Nyi Ratu Pratewi. Tah Gatot Kaca, wahampura, cing jadi contoh ti ayeuna. Manusa salamat jeung cidakana gumantung kana tekad ucap jeung ngampakna. Ieu lalampahan cing jadi enteng keur para putra sarta sadaya seuweu-seuweu oge balarea dina narima saring naon dina mana narima laporan teh kudu make saringan. Rupina lalampahan Trisna Dewa mungguih ka dieu. Hapunten samudaya kalepatan agung. Sonona nu kalintang namun kapukas kumansa patepan perangkalisan kaset.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi. Salata wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Al-ayah. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man aktsara min al-istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhikin makhrajan warzaqahu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahu al-azim wa shadaqa rasuluhu an-nabiyyul karim wa nahnu 'ala dhalika min asy-syahidin wa syakirin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Kahadur para alim, para ulama, para asatid wa asatidah. Doaya di wengkon alladzi lam yadhkar ismuhu, mudah-mudahan sadayana sehat panjang yuswa, barokah ilmu, barokah umur, barokah milik rizkina, amin. Barokahna mugia aya nasib sareng nisab geusan ziarah ka tanah suci. Bil khusus Syekhuna al mukarrom pangersa Bapak Kiai Sajidin miwah kula wargi mangrupikeun sesepuh pondok pesantren Riyadhul Ghafur. Mudah-mudahan ieu pesantren manfaat kamanfaatan ilmu na acan. Mudah-mudahan kamanfaatan ilmu na kontinuitas ila yaumil kiamah.
1: Amin.
0: Oke, pangersa unraka Kang Ustaz Aceng, Pak Kiai Acengnya. Halnya. Pangersa unraka Pak Ustaz, Pak Kiai Aceng. Jadi kitu tajam. Kulantaran abdi sok sasarengan ngajar geteki di kota sareng unraka. Jadi upami numutkeun ikatan batin mah gitu antawis abdi sareng Kang Aceng terai raka. Abdi karitu ka Kang Aceng nyebatna pun raka, nah Kang Aceng ka abdi pun surga. Mudah-mudahan sehat, amin. Kasuk memawacai ka panggung, amin. Sehat panjang umur. Ustai batur para ikhlas. Hingga tinggal kakak bayi sorangan. Segenap dewan kiai pengurus pondok pesantren, oke, Syekhuna al-Mukarrom wal mu'adzam pangersa Habib anu masih di perjalanan yang saat ini menjadi tokoh utama dalam hal ini, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, amin.
1: Amin.
0: Ais pangapi Bapak Yunagara kersana Bapak RT, Bapak RW, oke, Bapak Kadus, Bapak Lurah, Bapak Kuwu, Ketua MUI Kecamatan Atanapi MUD LPM kali Karang Taruna, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Upami imkan panginten pangersa Bapak Camat, mudah-mudahan sadayana sehat walafiat. Ya kurang aing datang para ratu kieu. Para sepuh sadayana santriin wal santriyah. Ieu santri lain ya?
1: Santri.
0: Oh, kaciri kieu. glowing tanpa skincare. Wah, sudah balik kue wudhu si banget aduh. Beda jeung centin. Ayo centin.
1: Ya.
0: Mimin, mimin. Esih, esih. Si Yuyun. Yuli, Yuli. Loba hak tuh lah ini dia. Mudah-mudahan sadayana sing sarehat. Amin. Nepang dan panginternya tak kenal maka tak sayang. Hampura Pak Kiai Sajidin ya. Ulah ngelang-ulah ngelepatkan abdi itu mengaceng weh ngelepatkan mana matu ngonang aing udah kada misalkan aing tuh payu meron kukuh juga aing balik di panggung kahiji ngomong di nungung ngawinkan cokurang camis mah ngadahukkan nikahkan wan cokurang banten ngalain beja gentong pak lo di jalan masjid beja gentong bejakan dong pak lain kurang iya loh pak iya mah bakal sama 18 tahun kali iya masalah nama gitu ngawinkan cek ayo kang Aceh ngebejakan menidudak dadak mero disangkan aing tuh payu mero segitu ustad fenomenal kerpiral dusun dina YouTube mah gerak searching gerak Ahmad Royani Al-Mandani klik wak wow ayah gerak ini wasana jangan banget saya nage lu penting ayah dengan YouTube baik banget kue ya lu baru ke HP awas dukung channel saya like share comment subrek para sepuh sadaya anu kuperibadah sekalian tanifika hormat para yang ayah hadrohnya tenang ceng ayah pak lurah ayah pak lurah ya pak lurah pak kadus ayah pak kadus ayah pak kuwa ayah pak kuwa ayah Allah di mana juang teang yuk oke terhilap ke operator Sun Sinsem yuk Sun pesantren atau nabi di luar atuh berarti sing artinya laman mubalik maca Quran buru-buru ehwan laman mubalik ngomong paru mandi ehwan sing arti sama kurang sarwa dibayar para sepuh sadaya nepangkeun nami wasta Ahmad Royani ari eta Al-Bantani landian kapungkur nuju di Bayasari bereh abdi kawit di Banten kacun ceranya ke itu kemawi linggih mah abdi nengat ayeuna di lingkungan Belender Kelurahan Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Letik-letik ieu ge anak mah tilu ceuk. Hei, jangan panggil aku anak kecil, Paman. Hei, aing letik-letik ge dicabakan mah gedean. Hampura Kang Aceng nya. Sabodo los aing ngomong los non losnya. Rek ka harti kajeun aing mah teu sabodo nu penting mah balik di dieu aing cair. Eta cair kumaha atuh tinggali hadapan masjid cai. Bieu jalan ge mudun cai ngagolontor Tegal cai ieu di dieu horengnya. Mun sabah atuh di leuhur meja ge cai we wungkul. Meureun disangkana mubalik teh teu beukeun Indo Cafe meureun. Iya mah abi mah moal rek tau siaga engke tau sia mah ku pangersa Habib ah ieu mah rek hadiah we hiburan kanggo santri. Anu sok ngarapalkeun eta alfiah. Bar sok si plesetkeun santri mah. Oh, santri masuk dipleset-pleset kan. Qala Muhammadu huwa mumalik. Mas santri itu benar, urus mending balik. Mumpung ayeuna urang nuju naon? Nuju kempal sadayana. Yuk maca selawat siap. Siap maca selawat siap. Mudah-mudahan jalma nu maca selawat penting ieu ku Allah dibarokahkeun umurna.
1: Amin.
0: Ibu rasa ucul dah. Mudah-mudahan jalma nu maca selawat nu di jero masjid nu di handapeun tenda anu di bumi anu di jalan sadayana mudah-mudahan sarehat panjang yuswa.
1: Amin.
0: Kalayan anu maca selawat lamun nu maca na tukang sosis mudah-mudahan payu dagangna bari barokah. Lamun nu maca na tukang sosis mudah-mudahan ulah wae kapaeh. Lamun anu maca na santri mudah-mudahan ilmuna manfaat.
1: Amin.
0: Allahumma shalli wa sallim wa barik.
1: Amin.
0: Salam.

0: harusnya. Padahal orang kan pernah JR-nya. Mah, apa JR-nya? Ayo budak teh, ieu mah. Ayo, nah, besar kemaluannya. Gede ka isin. Sana mina teh. Rizki, ayo jadi imam bawalah kur di Bayasari, budak. Ayo jadi pemain hadro teh asa jadi buronan mitoha. Oo, ari memanggul eta teta. Asal di deukeun ku calon mitoha. Hareng boga warung hareng.
1: Gaya nama si Gasultan.
0: Apa. Oke, tenang, kalem.

大你进化诶。光阴中谁敢话我的大你？你再进化，你不如搞混蛋了。Lo cari cing nanti baru ke hutang. Kade, mudah-mudahan bisa ngarasa tina hutang. Amin. Ayo teka paksa-paksa teing mah. Ah. No sebabna hutang mah tipeting mawa naon, tipeting mawa susah, tiberang mawa hina, tipeting susah, tibisa sare mikiran jeung mayar hutang, tiberang hina era pendak jeung jalma. Rek pendak jeung jalma kumaha? Kakarak nempok kalender tanggal 5 geus gebog hate. Nya, mata munasabah saur

Tidak, ya Rasulullah. Dan badanmu sehat? Sehat, ya Rasulullah. Kalau demikian, kata Rasul, kau ini teman setan. Ada dua pilihan, Ikaf. Engkau menjadi Nasrani, dalam arti meninggalkan hidup perkawinan, atau kalau kau mau ikut golongan kami, kau harus mengikuti tata cara kehidupan kami. Dan salah satu tata cara kehidupan kami ialah melaksanakan perkawinan. Yang kemudian, Ikaf bin Khalid ini oleh baginda Rasul dicarikan seorang gadis bernama Karimah binti Kulsum Al-Humairi, dan kawinlah Ikaf bin Khalid ini. Dari riwayat singkat ini, saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa kehidupan Ikaf bin Khalid ini adalah kehidupan yang lazimnya barangkali di zaman sekarang dinamakan kehidupan dari orang-orang yang gemar melakukan free sex alias samenleven, alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Ia sehat, ia kaya, dan ia suka bergaul dengan wanita, sehingga gaya hidup yang sedemikian ini dikecam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua pilihan ditawarkan: menjadi pendeta Nasrani yang bebas dari ikatan perkawinan, atau kalau mau menjadi Muslim, ikutlah cara hidup kami, kata Rasul. Dan di antara cara hidup kami adalah melakukan apa yang dinamakan dengan perkawinan. Sebagaimana yang kita maklum, manusia adalah makhluk berketurunan terus-menerus sebagai makhluk dua jenis, laki-laki dan perempuan. Keduanya jelas saling memerlukan, saling membutuhkan. Kita laki-laki perlu perempuan, perempuan juga perlu laki-laki, walaupun perempuan pora-poranya lebih pintar daripada laki-laki. Biasanya laki-laki kalau sudah jatuh cinta paling kurang se-RW tahu itu. Sana bicara, kemari bicara. Perempuan lebih pandai menyimpan perasaannya. Nah, pada laki-laki diciptakan zat laki-laki yang dinamakan spermatozoa, dan pada perempuan terdapat indung telur yang dinamakan ovum. Kedua zat itu harus bertemu, dan untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Diciptakan laki-laki dalam biologis yang laki-laki, diciptakan perempuan dalam biologis yang perempuan. Lemah gemulai, lembut, menarik, ayu, lemot, denok, geboy. Diciptakan magnet yang merupakan kekuatan tarik-menarik antara laki-laki dan perempuan. Dan bila ada persesuaian, maka akan terjadilah persatuan tubuh yang disebut koitus. Bila pada saat itu kebetulan terjadi pengeluaran ovum, maka kedua zat itu akan bertemu di dalam diri perempuan. Dan inilah yang dinamakan konsepsi, yakni permulaan pembinaan jasmaniah makhluk baru dalam rahim seorang perempuan. Inilah makna firman Allah dalam surah An-Nisa ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, kemudian diciptakan dari diri yang satu itu pasangan

dalamnya, dan dari keduanya berkembang biaklah manusia menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Pada contoh lain, dari proses pembentukan jasmania makhluk manusia dalam rahim ini, Al-Baqarah 223 menjelaskan bahwa seorang laki-laki adalah seperti petani, seorang perempuan adalah seperti ladang. Petani adalah yang mencangkul sawah, menebarkan benih, sementara ladang adalah tempat bersemayam benih-benih itu, tempat dia tumbuh dan berkembang membawa manfaat bagi kehidupan ini. Dengan bahasa yang indah, Quran mengatakan, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istri-istrimu adalah laksana sawah ladang bagimu, maka cangkulah, datangilah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, belakangan ini orang sering membicarakan pendidikan seks bagi anak-anak. Menurut pendapat saya, walaupun itu diperlukan, tapi tidak harus dilakukan secara menggebu, dan masih banyak hal-hal mendesak lainnya yang lebih perlu dibicarakan ketimbang bagaimana memberikan pendidikan seks kepada anak-anak kecil. Barangkali yang memerlukan, yang sering bertanya tentang seks cuma terbatas kepada anak-anak kecil di kota-kota besar, yang oleh perkembangan teknologi dan komunikasi, daya pikirnya memang sudah sedemikian maju. Tapi berapa ribu jumlah anak-anak kecil yang semacam itu? Selebihnya puluhan juta anak-anak kecil yang tinggal di daerah-daerah terpencil, di provinsi-provinsi lain, di luar keramaian, yang sama sekali belum perlu untuk hal-hal yang semacam itu. Haruskah cuma untuk membela yang 1000 atau 2000 orang ini saja, lalu kita mengabaikan yang puluhan juta adanya? Kita masih harus membicarakan bagaimana kurikulum pendidikan yang mapan. Kita harus membicarakan bagaimana sistem pendidikan yang memadai. Saudara-saudara, Quran sendiri harus kita katakan berbicara soal seks, tapi gaya bahasanya sopan. Ajaran yang terkandung di dalamnya luhur, tidak terbuka belak-belakan. Saya khawatir disalahgunakan nantinya. Maklum ya, yang namanya anak-anak, sifat yang menonjol pada dirinya itu adalah hubbut taklid, senang meniru. Apa yang dia lihat, apa yang dia baca, apa yang dia tonton, biasanya ingin dia terjemahkan dalam kehidupannya. Kadang-kadang kalau habis baca komik Superman, dia kepengen jadi Superman. Itu anak kecil. Habis baca buku Si Buta dari Gua Hantu misalnya, pengen jadi Si Buta dari Gua Hantu, nyari kayu bikin tongkat. Biasa, itu watak yang namanya hubbut taklid. Sekarang kalau kepada anak-anak semacam itu sudah diberikan pendidikan seks, saya khawatir kadang-kadang tidak dididik saja sudah lancar kok. Apalagi kalau sampai dilakukan pendidikan, khawatir disalahgunakan. Saya katakan tadi, Quran juga misalnya Al-Baqarah 223 ini bicara soal seks, tapi sudah lihat gaya bahasanya. Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu adalah sawah ladangmu, cangkulah sawah ladangmu menurut cara yang kamu suka. Mau cangkul sambil mundur juga boleh. Teknik mencangkul terserah kita, asal yang dicangkul sawah ladang sendiri. Jangan sawah ladang orang lain dipaculin, marah yang punya. Kita lihat di sini betapa dalam gaya bahasa yang sopan Al-Quran berbicara soal ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesenangan melakukan hubungan seksual
digerakkan oleh satu energi, oleh satu kekuatan dalam diri manusia yang dinamakan insting seksual atau libido. Dan libido merupakan energi yang terbesar dalam tubuh manusia. Ini harus disalurkan. Sebab kalau tidak, bahaya. Saudara tahu bahaya itu lebih bahaya dari yang bahaya. Pakai tasdid ya, bahaya. Insting seksual apabila tidak disalurkan bisa menimbulkan berbagai macam gejala-gejala yang bisa mengganggu kesehatan diri atau mengganggu lingkungan. Nah, Islam tahu itu. Islam pun tidak ingin menghilangkan nafsu. Islam memberikan legitimasi penyaluran libido, penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dengan demikian, nikah merupakan pintu legitimasi untuk manusia di dalam ia menyalurkan insting seksualnya atau libidonya atau kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Tetapi saudara-saudara, oleh karena yang dinamakan nikah tidak cuma berisi hubungan seksual, tapi juga berisi tanggung jawab dan kewajiban, berisi hak dan pengertian, berisi ketenangan dan sebagainya, maka orang pada umumnya biasanya ingin mencari resiko yang lebih ringan. Hubungan seksnya mau, nikahnya ogah. Sebab apa? Karena nikah itu tidak cuma merupakan hubungan seksual saja. Ya, ia berisi, harus berisi tanggung jawab. Ya, ia berisi hak dan kewajiban. Ya, ia berisi pengertian. Ya, ia berisi penyantunan sandang, pangan, perlindungan, dan lain sebagainya. Orang lalu mengambil jalan pintas. Sehingga terjadilah kecenderungan gaya hidup yang disebut Samen Leven. Yang berangkat dari free love untuk kemudian mengarah kepada free sex. Hidup bersama tanpa diikat dengan tali pernikahan. Akhirnya apa? Kalau dirasakan cocok, ya terus. Kalau enggak cocok, ya bubar.

memberikan alternatif. Sehingga Nabi mengajarkan dalam satu hadis, ya ma'syara syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'at, barang siapa di antara kamu mampu memberi nafkah. Ba'at di sini diartikan nafkah. Nafkah apa? Nafkah zahir, nafkah batin. Itu arti ba'at. Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah sanggup memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Jangan lupa ini. Manistato'a minkumul ba'at, yang mampu memberikan nafkah, baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Kadang-kadang ada juga anak muda nekat banget, main drulung aja, nengok kiri enggak nengok kanan, tidak memahami yang namanya ba'at. Ba'at ini nafkah zahir. Nafkah zahir itu apa? Ya sandang, ya pangan, ya perlindungan. Nafkah batin itu apa? Ya kasih sayang, ya pengertian, ya termasuk di dalamnya melakukan hubungan seksual. Kalau itu cuma dasar itu, rasanya mah setiap kita mampu. Tapi kan tidak cuma itu yang jadi modal bagi satu perkawinan. Siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah, hendaklah dia kawin. Fa illam yastati, tetapi apabila dia tidak mampu memberikan nafkah itu, fa alaihi bisyam, hendaklah dia melakukan puasa. Sebab apa? Puasa ini esensinya kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Umpamanya ada pemuda, badannya sehat, tidak sakit, tetapi dia belum mampu untuk memberikan nafkah. Sementara temperamennya termasuk tegangan kelas tinggi. Gak boleh kecolek dikit, mau ngedredet aja. Yang semacam ini oleh Nabi, fa'alaihi bisyam, kalau memang belum mampu memberikan nafkah, hendaklah puasa. Sebab apa? Puasa lebih mengendalikan diri. Saudara-saudara, apabila puasa ini pun dirasakan juga berat, maka ada cara lain untuk menetralisir libido itu tadi, kecenderungan untuk melakukan hubungan seksual. Dengan apa misalnya? Dengan jalan menimbulkan, melakukan olahraga. Dengan melakukan olahraga, hormon yang membentuk libido tersalurkan, terkuras melalui energi yang dikeluarkan pada saat melakukan olahraga. Atau dengan jalan yang keempat, menjauhi hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Bisa dengan puasa tadi, bisa dengan olahraga, bisa dengan lain-lain yang kira-kira bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa menimbulkan rangsangan seksual. Sehingga Al-Quran pada surah Al-Isra ayat 32 berpesan, la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati zina, sebab sesungguhnya zina perbuatan yang keji dan jalan yang sangat buruk. Jangan mendekati zina. Mendekati zina artinya mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perbuatan zina. Termasuk misalnya bacaan-bacaan parno. Ya. Itu parno. Enggak boleh dibaca. Blue film. Ngintip, nah ini juga punya gitu. Itu termasuk dalam larangan la taqrabu zina. Jangan kamu mendekati hal-hal yang bisa menyebabkan kamu jatuh kepada zina.

0: besar kemungkinan kita akan terperosok ke dalamnya. Sehingga pepatah bilang, kalau takut jatuh ke sungai, jangan main di pinggir sungai. Kalau takut ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut jatuh kepada zina, jangan mendekati hal-hal yang bisa membawa kita kepada perzinaan. Nah, saya merasa prihatin bahwa dimanapun di dunia ini, modernisasi, kemajuan sering membawa proses pergeseran nilai. Cepatnya arus komunikasi. Apa yang terjadi di Amerika hari ini bisa kita tahu hari ini. Apa yang terjadi di Eropa hari ini bisa kita saksikan hari ini. Proses komunikasi yang sedemikian canggih membawa dampak proses pergeseran nilai dalam diri dan kehidupan manusia. Akibatnya, dia banyak tahu, dia banyak melihat, dia banyak mendengar. Kalau dia tidak punya filter, dia akan mudah terhanyut oleh nilai-nilai yang menggeser dia dari tuntunan ajaran agamanya. Maka dengan demikian, saudara-saudara, Islam memberikan legitimasi terhadap penyaluran insting seksual melalui pintu yang disebut nikah. Dan Islam mencela apa yang disebut samanleven, free love atau free sex, alias hidup bersama tanpa melakukan pernikahan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini apabila manusia bergaul sebebas-bebasnya tanpa terikat lagi oleh norma dan kaedah kehidupan beragama? Sudah cukup banyak korban bergelimpangan dari arus yang namanya pergaulan bebas dengan dalih new morality, kebudayaan moral baru yang terlepas dari bimbingan kehidupan beragama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dulu zaman kakek kita itu kalau pacaran, saudara-saudara, biasanya yang laki di luar, yang perempuan di dalam. Paling-paling pagar dibolongin. Ya, orang dulu itu kan rumahnya pakai pagar toh. Kalau sudah pagar itu bolong, yang laki masukkan jarinya ke pagar. Nanti dipegang jari itu oleh tangan si perempuan dari dalam. Cuma beradu tangan berdoang, endahnya bukan main udah. Sekarang saudara-saudara, saya lihat kayak orang beli sepatu. Orang beli sepatu curang banget. Beli mah belum tentu jadi, nyedengin hayo aja. Iyalah, kalau sepatu barangkali disedengin sih gak ada bekasnya. Kalau anak orang disedengin. Allahu Akbar. Ya sedang sih sedang. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, terhadap pintu legitimasi ini pun kalau manusia sudah sanggup memberikan, melakukan ba'at, baik nafkah zahir maupun nafkah batin, kalau itu tidak bisa dia lakukan, hendaklah dia menjaga diri dari hal-hal yang bisa menjerumuskan dia ke tempat zina. Bisa dengan puasa, bisa dengan memperbanyak olahraga, bisa dengan menggiatkan belajar, study club, diskusi. Ada pepatah mengatakan, tiga hal yang bisa membawa kerusakan. Tiga kosong. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Tiga kosong ini yang sering membawa kerusakan dalam diri manusia. Pertama, kosong iman. Yang kedua, kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Ketiga kosong ini kalau sampai kumpul pada diri kita, 3-0, berapa ngubernya? Sering kalah kita. Kosong iman, kosong kantong, kosong perut. Maka motif dari berbagai macam kejahatan umumnya karena 3 kosong ini. Orang bisa jatuh ke tempat zina, bisa jatuh kepada korupsi, bisa jatuh kepada perampokan, pencurian, dan berbagai macam perbuatan negatif. Pertama, kosong iman. Kalau sudah kosong iman, ini kosong yang paling berbahaya. Dia tidak ada lagi yang ditakutin. Polisi, ya apa selamanya polisi mau nongkrongin dia. Kalau sudah kosong iman, ini sudah tidak ada lagi norma-norma yang diindahkannya. Yang kedua, kosong kantong. Orang kalau kosong kantong, mudah gelap mata. Bawaannya udah was-was mulu, uringan. Kosong kantong. Yang ketiga, kosong perut. Kosong perut ini, lapar, kemiskinan maksudnya, bisa membuat orang jadi jahat, bisa membuat orang menjadi pelacur, bisa membuat orang jadi koruptor, bisa membuat orang jadi penjahat. Itu motifnya karena kosong perut. Dari tiga kosong ini, yang paling berbahaya sesungguhnya kalau orang sudah mengalami kosong iman. Perut kosong, kantong kosong, tapi iman penuh, masih ada rem. Kantong kosong, perut kosong, iman kosong juga, jebol, bablas sudah. Tidak ada rem lagi dalam kehidupannya. Hampir segala macam motif kejahatan yang terjadi di pentas dunia ini umumnya karena tiga kosong ini tadi. Karena kosong iman. Sekarang ini kan pergaulan bebas bukan semata-mata karena orang lapar, bukan karena orang perlu uang, tapi kadang-kadang ada karena memperturutkan hawa nafsu. Kalau sudah ke sana, kosong apa itu? Kosong iman. Ada tante-tante girang, ada om-om senang, ada macam-macam lah. Kurang duitkah mereka? Cukup. Laparkah mereka? Kenyang. Apa yang kosong? Kantong penuh, perut penuh, iman yang kosong. Maka terjadilah proses yang namanya penyimpangan-penyimpangan seksual dari pintu legitimasi yang sudah diberikan oleh agama tadi. Kadang-kadang iman juga tertekan karena perut, persoalan ekonomi, atau karena memang kosong daripada kesibukan-kesibukan lain. Kosong kantong, motivasi ekonomi, ini seluruhnya bisa menjadi motivasi utama dari terjadinya berbagai macam penyimpangan. Karenanya Islam memberikan pintu legitimasi lewat jalan yang disebut nikah. Sehingga Nabi mengajarkan, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang sudah mampu memberikan nafkah baik zahir maupun batin, hendaklah dia melakukan perkawinan. Sebab sesungguhnya perkawinan lebih memelihara pandangan, lebih memelihara kehormatan diri. Dari segi pandangan lebih terpelihara, dari segi kehormatan diri juga lebih terpelihara. Diberikan legitimasi lewat pintu yang halal bernama nikah. Kalau sudah didapat dengan cara yang halal, menikmatinya pun enak. Tetapi sesuatu yang didapat dengan jalan haram, menikmatinya pun gak enak, saudara-saudara. Celingak-celinguk. Contoh yang paling dekat, kucing aja kucing. Kucing ya, kalau memang ikan boleh nyolong dia curi di dapur ikan itu. Makannya gak tenang dia. Matanya selata pelotot. Ada kaleng jatuh, lari kencang bener dia. Rupanya kucing sendiri tahu kalau yang dia makan itu barang curian. Tapi kalau ikan kita yang kasih tuh ikan, kucing gledek bunyi, anteng aja dia. Kenapa? Dia tahu benar ikan yang dia makan itu ikan yang didapat dari pemberian orang, resmi, formal, sah. Begitu juga hubungan seksual ini. Kalau resmi diikat dengan tali pernikahan, orang tenang-tenang saja. Hah? Tenang, aman, ayem, tentram. Tapi kalau yang nyolong-nyolong, lihat tidak? Geladi bopun pisang. Mana nyamuk gede-gede banget. Rusak, rusuk. Hansip lewat kabur dia. Padahal Hansip mah lagi ronda. Tapi ada semacam perasaan bahwa ini belum waktunya. Itu yang tidak bisa mendatangkan ketenangan dalam menikmati hubungan seksual itu tadi.
1: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi akibat dari pergaulan bebas free sex ini, bahaya yang pertama tadi itu hilangnya ketentraman dalam hidup. Mungkin orang lain tidak tahu, Hansip gak lihat, orang tua bisa kita bohongi, tapi ketentraman was-was, apalagi kalau kita merasa bahwa ini akan menimbulkan satu akibat, entah dalam bentuk nantinya terjadi kehamilan. Si laki-laki juga tidak tenang, khawatir kalau nanti dituntut. Si perempuan juga setelah melakukan pergaulan bebas itu hilang ketentraman hidupnya. Apalagi kalau dia harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupannya. Kegadisan katakanlah, keperawanan katakanlah begitu. Sesuatu yang semestinya dijaga dan dijunjung tinggi. Tapi kadang-kadang memang cinta, inilah yang namanya cinta. Sehingga cinta itu katanya buta. Kalau sudah buta, apa saja terasa jadi indah, apa saja diserahkan. Akibatnya mahkota yang paling berharga sering hancur berantakan sebelum pada waktunya. Akhirnya ketentramannya hilang. Hidupnya gundah, gelisah. Pada mulanya memang dia tidak merasa cerah, segalanya menjanjikan dan menyajikan keindahan. Tapi setelah proses pergaulan itu terjadi, dia kehilangan kegadisannya. Si pemuda resah, si gadis pun gelisah. Apa yang dia tunggu? Jangan-jangan. Ini biasanya tanggal segini sudah keluar, ini kok belum. Jangan-jangan. Makin merana, iya. Tidak ada lagi ketentraman dalam hidupnya. Akibatnya kegelisahan itu lalu tumbuh dalam hidupnya. Kerjanya tiap hari hanya termanggu-manggu, menunggu dan menunggu dari waktu ke waktu, tapi yang ditunggu tak mau tahu. Akan bicara lidahnya terasa keluh, sedang waktu terus berlalu. Hatinya terasa pilu, bagai diiris dengan sembilu. Mau keluar rasanya malu, salah elu. Salah lu, enggak sabar nunggu pengulu. Bacalah surat-surat kabar, berapa banyak sudah gadis-gadis bergelimpangan jadi korban. Berapa banyak sudah bayi-bayi yang lahir ke dunia ini tanpa tahu kemana dia harus memanggil bapak. Apakah deretan jumlah korban ini masih harus terus bertambah dengan dalih modernisasi, dengan dalih kemajuan zaman, dengan dalih kebebasan pergaulan, dengan dalih emansipasi, lalu menginjak moral yang seharusnya kita junjung tinggi-tinggi, sampai kemudian merendahkan harga diri kita sebagai manusia. Hilangnya ketentraman dalam hidup. Bahaya yang kedua dari pergaulan bebas ini, berjangkitnya penyakit kelamin. Penyakit yang saudara-saudara tentu tahu, tidak tanggung-tanggung. Raja namanya. Raja singa. Barangkali sekarang saudara suntikan penisilin, boleh jadi. Barangkali sudah ada pil KB yang bisa mengatur saat-saat orang melakukan saat-saat orang bisa menstruasi, boleh jadi. Tapi alat-alat itu memang kalau digunakan bisa merah. saudara lihat saja, sering dicontohkan. Kalau pagi-pagi PLN bikin pengumuman, nanti malam listrik akan mati total seluruh kota. Wah, tahu kita, ini nanti malam listrik bakalan mati. Pagi-pagi sudah beli baterai kita, masukin baterai ke dalam baterai. Dari pagi sampai sore itu baterai kita sorotin terus, padahal masih siang. Apa yang terjadi? Nanti maghrib datang, malam tiba, nyorot lagi, dan sobat batunya. Kenapa? Lantaran dari pagi sepanjang siang disorotin terus, belum waktunya baterai nyempret terus. Begitu malam, dan sobat gak terang lagi. Sama saja, kita juga begitu. Belum nikah, dipakai terus. Mumpung masih siang nyorot terus. Itu nanti kalau sudah malam masuk pintu pernikahan, baterai bisa sorot. Mau nyorot lagi, nah, remeng-remeng. Udah gak punya daya begitu masuk pintu pernikahan, mencelam-celam. Kata orang-orang bisa assalamualaikum doang, gak masuk keluar lagi udah. Permisi doang. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi itu juga termasuk satu jenis penyakit yang nantinya tentu akan merusak dan mengganggu keharmonisan hidup berumah tangga. Apalagi kalau sampai di tempat-tempat yang merupakan prostitusi umum, yang segala macam jenis bisa tumplek-plek di situ. Kita bisa bayangkan jenis penyakit-penyakit yang tumbuh di sana. Jadi dengan demikian, saudara-saudara, yang kedua bahaya dari free sex ini bisa menimbulkan penyakit kelamin. Yang ketiga, mengganggu kelangsungan keturunan. Apalah dosanya anak-anak kita kalau mereka harus terlahir dengan membawa penyakit yang diwariskan oleh orang tuanya. Sudah kita ini bersalah, kesalahan itu terus diteruskan oleh anak kita juga. Alangkah kejamnya kelangsungan daripada keturunan. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, kalau Islam memberikan pintu legitimasi lewat aturan yang disebut pernikahan atau perkawinan, maka itu memang untuk kepentingan dari kemanfaatan manusia itu sendiri. Penyakit yang keempat dari bahaya free sex ini, kita tahu bahwa seks, memperturutkan nafsu seks, itu sama dengan bayi. Bayi kalau enggak disapi, saudara-saudara, disapi ya, diberhentiin nyusu, itu sampai SMP SMA juga ngempeng terus ya. Kadang-kadang seorang ibu kan berat, aduh anak saya mau disapi, kasihan. Terus jangan disapi, sampai SMA masih ngempeng ya. Nafsu begitu, kalau diperturutkan, tidak diblokir, ya terus, terus, dan terus. Umumnya, gak ada orang yang gak ketagihan kalau sudah melakukan hubungan seksual. Sehingga ada orang terlambat nikah, ketika ditanya, bagaimana kamu nikah? Nyesel. Nyesel kenapa? Tahu enak, beri dulu aja. Nah, sekarang kecanduan terhadap hubungan seksual ini akan membawa dampak tadi. Pertama, dia lari ke tempat prostitusi kalau ada uang. Andai kata pun dia kaya, ini jelas mengganggu ekonomi rumah tangganya, setidaknya ekonomi keluarganya. Kalau dia tidak termasuk orang kaya, dia bisa melakukan perbuatan negatif. Sepatunya dia jual dulu, celananya digali dulu. Kalau ini apalagi ngebut pamaneh. itu sudah mengarah kepada ekonomi. Belum lagi penyakit yang kelima, bahwa free sex ini bisa membawa kehancuran karier. Saudara lihat ya, walaupun tidak karena free sex sepenuhnya, tapi pengaruhnya. Konon Julius Caesar yang begitu gagah perkasa, takluk dan bertekuk lutut di bawah kaki Cleopatra. Konon Napoleon Bonaparte, singa daratan Eropa, luas kekuasaannya, besar tentaranya, ia tunduk di bawah kaki Margaret Yusupin. Bahkan konon Adolf Hitler yang begitu luar biasa cuma tunduk kepada Eva Braun. Baiklah, itu sejarah masa lalu. Yang sekarang yang kita alami, saudara, betapa seorang senator seperti Gary Hart, calon presiden unggulan di Amerika, brilian, jenius, cerdas, diunggulkan, masih muda. Betapa calon presiden ini harus mundur dan hancur karier politiknya cuma karena skandalnya dengan seorang hostess bernama Donna Rice. Ini Amerika loh, di satu negara yang konon katanya menganut liberalisme, tapi begitu tingginya dijunjung nilai-nilai moral. Kalau dia terlibat begitu, bagaimana kalau dia jadi presiden nanti? Bahkan paling belakang, saudara-saudara, John Tower, yang oleh Presiden Bush dicalonkan menjadi Menteri Pertahanan, terpaksa ditolak oleh Senat. Oleh karena skandalnya, ya dengan minuman keras, ya dengan wanita. Saya katakan lagi, ini negara yang kita katakan, kita tuding sebagai negara liberal. Di negara yang menganut mudah-mudinya pergaulan bebas, entah nilai moral dituntut sedemikian luhur. Sehingga seorang bisa mengundurkan diri dari calon presiden karena terlibat skandal. Di Inggris pernah juga kejadian, di Itali pernah juga kejadian, seorang perdana menteri terlibat skandal dengan seorang pramugari pesawat darat, sampai kemudian dia dan seluruh kabinetnya membubarkan diri. Kehancuran karier, karena bagaimanapun lemahnya wanita, perempuan sekalipun lemah, saudara-saudara, lelaki yang bagaimana gedenya juga dia telan. Itu namanya perempuan, saudara-saudara. Seseorang bisa bangkit ke panggung sejarah memegang peranan. Dari yang tidak pernah diperhitungkan bisa menjadi kekuatan yang diperhitungkan pun karena perempuan. Tapi seorang pun bisa ambles ditelan perut sejarah juga karena perempuan. Kehancuran karier. Sebab pangkat yang tinggi, badan yang sehat bukan merupakan jaminan bahwa seseorang akan mampu menghadapi bujuk rayu dari seorang perempuan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu mari sayangi diri, sayangi karier, sayangi ekonomi rumah tangga. Bertahun kita pergi pagi pulang sore, peras keringat cari nafkah menghidupi anak dan istri. Haruskah dia jadi hancur cuma oleh karena kecanduan kepada pelacur misalnya? Memang yang namanya pelacur tentu saja mikat, mempedaya, mempesona. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kenapa? Karena yang dicari uang mereka toh dagang. Taktik orang dagang tentu harus mampu memikat pembeli. Jangan lalu merasa senang, aduh ini malam hujur banget nih, dapet yang bahaya banget sama gue. Waduh ramah lagi orangnya, udah endah aja udah. Ya wajar saja namanya orang dagang. Sehingga orang-orang tua dulu punya pepatah, kalau anda termasuk orang yang jarang senyum, jangan jadi pedagang. Pedagang manyun mulu, siapa yang betah beli? masuk psychology of salesman. Memang caranya orang dagang ya mesti begitu. Dia membujuk, dia merayu, dia memperdaya, dia mempesona. Jatuh kita ke kerayuannya, sulit untuk bangkit kembali. Karena itu, jangan dibiasakan. Yang sudah terlanjur, tidak ada terlambat untuk menarik diri. Adalah lebih baik kita gila dulu baru benar, daripada benar dulu baru jadi orang gila. Kalau orang gila mau benar, ini gampang ngaturnya. Tapi sudah benar, lalu gila. Ini repot, saudara-saudara. Dibilangin apa-apa, dia pernah jadi orang benar. Lebih baik kita memulai hidup ini dengan lembaran kelabu, kalau pada akhirnya kita bisa mengganti dengan lembaran-lembaran putih, daripada kita mulai dengan lembaran putih kalau akhirnya jadi kelabu. Yang paling baik tentu putih sejak lembaran pertama sampai kepada lembaran terakhirnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu selain zina, apa penyimpangan-penyimpangan seksual itu? Ya, penyimpangan yang umum yang tidak dilakukan oleh sepasang suami istri dinamakanlah dia dengan zina. Tapi kadang orang mencari jalan lain untuk menyalurkan insting seksualnya itu. Ada misalnya dia puasa, emang ngedoyan, budek seharian kagak makan, capek. Olahraga, enggak suka olahraga. Sementara tegangannya tegangan tinggi. Baca buku yang parno, senang. Kalau ngomong selalu yang jerempet-jerempet. Akibatnya apa? Dia puasa tidak, olahraga tidak. Dia bisa jatuh kepada yang disebut onani atau masturbasi. Ada ulama mengharamkan ini, ada yang memakruhkan saja. Tapi bagaimanapun itu merupakan satu perbuatan dosa. Sungguh pun oleh ilmu kedokteran tidak dipandang sebagai sesuatu yang membahayakan barangkali. Tapi pada umumnya lalu lahir rasa minder, rasa rendah diri, dan masturbasi atau onan itu termasuk zina tangan. Ya, walaupun dosanya tidak sebesar zina biasa, sebab jangan lupa mata bisa zina, zina mata yang memandang sesuatu yang haram. Tangan bisa zina, zina tangan termasuk onani. Hidung bisa zina, zina hidung. Ya, saudara lebih tahulah. Ini termasuk jenis penyimpangan. Atau kemudian ada lagi jenis lain. Seseorang yang menyalurkan insting seksualnya kepada makhluk sejenisnya. Laki-laki kepada laki-laki. Itu yang kita kenal dengan istilah homoseksual. Itu bukan barang baru itu. Di zaman Nabi Lut itu sudah terjadi dan mereka dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Homoseksual itu termasuk dosa besar. Sekarang ini orang malah menuntut dilindungi haknya. Sehingga kaum gay di Amerika itu pernah demonstrasi menuntut perlindungan hak. Bahkan mereka sudah tidak perlu sembunyi-sembunyi lagi, bahkan ada yang hidup berumah tangga. Ini ya terlepas dari penyakit kejiwaan yang memang harus disembuhkan dan perlu pengobatan khusus, tapi homoseksual dilihat dari segi agama merupakan satu perbuatan yang berdosa dan dosanya besar. Atau perempuan dengan perempuan, itu yang kita kenal dengan istilah lesbian. Kadang-kadang karena patah hati melihat laki bawaannya udah gedek aja udah. Tadinya kebangetan digombalin, kebangetan percaya penuh. Habis rayuan 17 lapangan keluar semua. Akhirnya dia berhadapan dengan kenyataan yang membuat dia kecewa. Broken, benci kepada laki-laki. Ada yang bersimpati sesama jenisnya. Terjadilah. pergaulan intim sesama perempuan, itu yang kita kenal dengan istilah lesbian, dan itu pun merupakan penyimpangan yang juga berdosa pelakunya. Dua, ada penyimpangan lain yang disebut eksibisionisme. Apa itu? Seseorang memperoleh kepuasan seksual apabila dia memamerkan, unjuk-unjukin. Ini termasuk penyakit kejiwaan, penyakit pameran. Memamerkan auratnya kepada orang lain, di situ dia merasakan satu kepuasan. Jangankan memamerkan ya, dalam artian memperlihatkan, melihat begitu saja sudah bukan perbuatan yang baik, apalagi sampai memamerkan. Kemudian juga termasuk penyimpangan ini apalagi, apa yang dinamakan dengan masosisme. Apa dia? Seseorang yang baru mendapat kepuasan seksual melalui penderitaan, penyiksaan, atau dikenal juga dengan sadisme. Melakukan hubungan seksual melalui penyiksaan, penghinaan, penderitaan, di sana dia merasakan ada kepuasan seksual. Ini merupakan penyimpangan yang berbahaya. Sudah hubungan seksualnya di luar pernikahan berbahaya dan berdosa besar, membuat orang lain menderita dan sakit, itu juga merupakan suatu perbuatan dosa. Kemudian yang kelima, apa yang disebut dengan pedofilia. Belakangan ini kita sering baca surat kabar atau majalah, ada orang tua berhubungan dengan anak kandungnya sendiri. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bapak moyangnya dosa. Sudah zinanya dosa dilakukan kepada anak kandung sendiri. Bahkan pernah dua orang anak kandungnya masih SMP digarap sekaligus oleh bapak kandungnya sendiri. La haula wala quwata illa billah. Sudah kayak apa hati orang tua, anaknya sendiri bapak moyangnya dosa. Penyimpangan seksual sampai hati seorang bapak bergaul dengan mempergauli, bahkan kalau mempergauli barangkali mendingan, memperkosa anaknya sendiri, anak kandungnya yang dilahirkan oleh istrinya, itu yang digarap. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, begitulah memang makin maju zaman, makin canggih teknologi, makin canggih juga kriminalitas di dalam dunia ini. Namun seperti kita maklum, polisi punya satu teori, kejahatan bisa terjadi karena dua faktor yang dinamakan faktor N dan K, niat dan kesempatan. Niat ada, kesempatan tidak ada, sulit untuk berbuat jahat. Kesempatan ada, niat tidak ada, tidak jadi orang berbuat jahat. Tapi di antara dua faktor ini, yang paling utama sesungguhnya adalah faktor N, faktor niat. Kalau niat sudah kuat, kesempatan bisa diciptakan, waktu bisa ditunggu, momen bisa dinantikan. Tapi kalau niat yang tidak ada, bagaimanapun banyak kesempatan, kita tidak akan mungkin untuk bisa melakukan kejahatan, karena faktor niat itu yang tidak ada. Oleh karena itu agama mengajarkan, ala inna fil jasadi mudghah, iza solahat solahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh manusia ada sekumpal daging. Jikalau daging itu baik, seluruh tubuh akan menjadi baik. Jikalau daging itu rusak, seluruh tubuh akan menjadi rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah bahwa daging itu tidak lain adalah hati. Jadi kalau tubuh manusia ibarat satu kerajaan besar, yang menjadi raja adalah hati. Seluruh anggota badan yang lain merupakan prajurit yang hanya tunduk kepada komando sang hati. Bila hati baik, seluruh anggota tubuh dan panca indera akan menjadi baik. Tapi bila hati rusak, maka seluruh anggota tubuh akan melakukan kerusakan. Tangan akan melakukan kerusakan. kaki akan berjalan ke tempat yang rusak, lidah akan membicarakan yang rusak, mata akan memandang yang rusak, telinga akan mendengar yang rusak, dan selanjutnya, karena hati memang sudah kotor. Maka bicara soal hati, artinya bicara soal niat. Bicara soal niat, kaitannya erat dengan faktor keimanan. Oleh karena itu, di tengah kemajuan zaman, kesempatan bisa diciptakan. Yang jadi kendali dan kendala utama daripada kita terjerumus melakukan kejahatan, tidak lain adalah faktor iman adanya. Di kota-kota besar sekarang ini, apa yang tidak tersedia? Sejak dari minuman keras sampai kepada perjudian, sampai kepada pelacuran, baik yang berterang-terangan maupun pelacuran-pelacuran yang terselubung dan terhormat. Sejak dari kelas koran sampai kelas hotel bintang 5, sejak dari kelas di pinggir lapangan sampai kelas di motel-motel mewah dan mahal, sejak dari kelas murahan sampai kelas super VIP dan lain sebagainya, ini seluruhnya merupakan fasilitas kehidupan yang kita harus pandai memilah dan memilih dan punya filter dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisaanan wa shafatayn wa hadainahu najdain. Bukankah kami ciptakan bagi manusia itu dua mata, satu lidah, dua bibir? Wa hadainahu najdain, dan kami berikan mereka petunjuk dengan dua jalan. Manusia, ini jalan kanan, ini jalan kiri. Jalan kanan kau tempuh akan sampai ke surga, jalan kiri kau tempuh akan sampai ke neraka. Sementara jalan ke kanan memang menanjak, banyak onak dan duri. Sementara jalan ke kiri memang kelihatannya menurun, bertabur bunga di kanan kirinya, harum dan mewangi. Falak tahamal aqabah. Kenapa kamu tidak mau menempuh jalan yang menanjak? Ini kecenderungan manusia. Ngapain nanjak, capek? Ini aja yang turun nih gak pakai bertenaga. Ngapain kawin repot lah pakai cari nafkah, pakai kerja, ntar punya anak ribet lah, sama juga. Mendingan kesono aja no 2000 bersih udah. Falak tahammal aqaba. Mengapa kamu tidak mau menempuh jalan yang nampaknya menanjak ini, padahal di ujungnya menanti pancaran sinar kebahagiaan? Kau turuni jalan yang kelihatannya menurun ini, padahal di bawahnya menunggu jurang kehancuran yang sangat teramat dalam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan demikian, apabila Islam melarang manusia dengan larangan yang keras jangan terjebak dalam pergaulan bebas, jangan berendam di dalam free sex, sesungguhnya adalah untuk kepentingan daripada manusia itu sendiri, untuk martabatnya sebagai makhluk yang mulia tetap terjaga, ketenangan dan ketentraman hidupnya tetap terpelihara, jauh dari segala macam penyakit kelamin yang bisa membahayakan dirinya dan keturunannya, membawa kemantapan dan kemapanan di dalam ekonomi, dan juga jenjang karier yang dititinya, jenjang karier yang ditempuhnya, taruh kata tidak menanjak, tapi juga tidak menurun. Sekurangnya, dia bisa mempertahankan apa yang sudah diperolehnya itu. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini memang kesenangan, mata, perhiasan, dan perhiasan yang baik adalah perempuan yang soleh. Perempuan yang soleh yang tidak hanya memberikan kenikmatan jasmani, tapi juga memberikan ketentraman rohani. yang diikat dengan satu tali formal yang dinamakan dengan pernikahan atau perkawinan. Sah baik menurut agama, juga menurut negara. Kita bisa menikmati kecenderungan insting seksual tadi dalam satu nada yang tenang, aman, tentram, memberikan kebahagiaan, kepuasan zahir dan batin. Tapi kalau jalan pintas yang kita tempuh, potong kompas yang kita pilih, kita lebih suka jajan, lebih suka ngeteng, nikahkan berat, bayar mas kawin, bawa uang belanja segala macam. Iya, tapi sekaligus setelah itu saudara boleh pakai seumur hidup asal masih ada nafasnya, masih bisa dipakai. Tapi apabila potong kompas tadi, jajan yang kita tempuh kelihatannya memang ringan, 2000, ya mendingan dikit 5-10 ribu, atau kalau sudah kelas VIP bisa ratusan bahkan jutaan, sekali, dua kali, tiga kali, kalau dihitung-hitung bangkrut gak karu-karuan kita. Maka agama ini diturunkan untuk kepentingan manusia, guna membawa kebahagiaan hidup sejak dari dunia sampai ke akhirat. Kepada adik-adik remaja, para pemuda, jika sudah mampu memberikan nafkah, laksanakanlah pernikahan atau perkawinan. Jika belum mampu, maka jauhilah hal-hal yang dapat menimbulkan rangsangan seksual. Boleh dengan jalan berpuasa, memperbanyak olahraga, menggiatkan study-study club, diskusi dan sebagainya, sehingga kita selamat dari arus pergaulan bebas yang akan merendahkan martabat kita sebagai manusia. Inilah yang kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, saya Irma Darmawangsa. Jangan lupa ya, stay tune terus di 102.1 RCA FM Banjar, radionya Kota Banjar. RCA FM Banjar, asai.
1: Halo, saya Dinar Candy. Stay tune terus ya di 102.1 RCA FM Banjar. Asoy, asik coy.
2: Halo warga Sumanding Wetan dan sekitarnya. Meriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ikuti acara Jalan Santai yang akan dilaksanakan pada hari Minggu, 23 Agustus 2026. Bertempatkan di Jalan Gerilya arah Stisip, Grand Kavling belakang Cafe Sunset. Tiketnya murah meriah, satu tiket hanya Rp3.500 dengan kesempatan mendapatkan berbagai hadiah menarik. Hadiah utama berupa sepeda. Selain itu ada Magicom, dispenser, kipas angin, dan masih banyak hadiah menarik lainnya yang siap dibawa pulang. Dan ada hiburannya juga. Ajak keluarga, saudara, teman, dan tetangga untuk ikut memeriahkan acara ini. Sehat badannya, meriah acaranya, dan berlimpah hadiahnya. Jalan Santai HUT Kemerdekaan RI ke-81 bersama lingkungan RW22 Sumanding Wetan. Ayo, dibeli tiketnya guys, keburu kehabisan. Sampai jumpa di lokasi acara. Salam sehat, salam merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Itu tulisannya apa sih?
4: Yang mana?
3: Itu, yang di papan itu.
4: Hemat energi, selamatkan bumi. Segitu hurufnya gede-gede, emang gak kebaca?
3: Ngeblur.
4: Terapi sana, ngeblur kok santai. Mata kan penting banget. Kalau kayak gitu terus, nanti kamu sendiri loh yang susah, gak bisa lihat apa-apa.
5: Mata adalah jendela dunia. Jangan biarkan mata Anda buta karena takut operasi atau pengobatan dengan biaya tinggi.
6: Berobat saja ke pengobatan Raja Rimba. Terapi mata Raja Rimba
5: mampu menormalkan dan menerangkan mata Anda tanpa operasi dengan cara alami dan tanpa efek samping. Seperti mata katarak, mata glukoma, mata retina atau silinder, mata berbayang, mata rabun karena diabetes, dan berbagai penyakit mata lainnya. Gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata dengan cara meneteskan ramuan khusus mata dengan waktu kurang dari 5 menit. Reaksi bisa langsung dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan saraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, pengendara sepeda motor, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata yang tinggi.
6: Pengobatan Raja Rimba, alamat praktik menetap Jalan Raya Banjarsari, lebih kurang 50 meter sebelah timur Wijaya Motor Banjarsari. Untuk sasaran alamat, lebih kurang 150 meter dari Samudra Toserba ke arah Pangandaran. Pengobatan Raja Rimba buka menetap di Banjarsari, Kabupaten Ciamis, dengan nomor WA 081-323-944-611. 081-323-944-611. Buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Pengobatan Raja Rimba, hemat biaya, cepat sembuhnya.
7: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi-akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan. Obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
2: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise. Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik

sehat dimanapun Anda berada. Manfaat jahe untuk turunkan kolesterol. Jahe salah satu minuman favorit masyarakat saat cuaca dingin. Kebanyakan hanya berpikir bahwa manfaat jahe hanya untuk menghangatkan tubuh. Apa manfaat lain jahe untuk tubuh? Meski ada penelitian yang